0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

kamu I Just Might dari Bruno Mars, requestan dari Ega yang katanya pengen dengerin lagu Bruno Mars satu itu teman Pro 2. Thank you so much ya udah request di Pro 2 Palembang. Dan untuk kamu juga yang lagi aktivitas di luar ruangan atau lagi aktivitas di rumah gitu teman Pro 2, pengen sambil dengerin lagu favorit kamu, boleh banget tuh langsung aja request di WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga di aplikasi kita teman Pro 2 di RRI Digital. Yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2, pastinya pagi hari ini kamu yang lagi sibuk ya, mungkin sibuk jalan-jalan, sibuk cari sarapan teman Pro 2, hati-hati ya, karena memang kabut asap pagi hari ini nih udah di tahap berbahaya teman Pro 2. Jadi di indeks kualitas udara di kota Palembang tuh udah 676 ya. Jadi emang udah apa ya, bener-bener parah banget teman Pro 2. Jadi jangan lupa pakai maskernya pas kamu lagi keluar pagi hari ini, karena teman-teman aku aja udah mulhe alias mual dahsyat ya. Mual apa sih? Mual apa dong mulhe tadi? Mual hebat. Itu kata-kata baru dari teman aku yang emang keren banget loh teman Pro 2. Jadi ini bisa kamu gunakan di term kamu sehari-hari juga loh, mulhe. So teman Pro 2, kalau aku lihat juga nih di kota Palembang pagi hari ini ya, di jalanan kayaknya masih sepi banget ya teman Pro 2. Mungkin masih banyak yang nyantai-nyantai di rumah, atau juga karena asap jadi males ya aktivitas di luar juga teman Pro 2. Aku lagi lihat CCTV di Kambang Iwa, ini sepi banget, tumben-tumbennya Kambang Iwa sesepi ini teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen jalan-jalan ya, mungkin ini waktunya, tapi tetap hati-hati ya teman Pro 2 kayak aku bilang tadi, karena asapnya udah luar biasa banget. Jangan lupa pakai maskernya, terus juga jaga kesehatan teman Pro 2, minum air putih yang cukup dan makan makanan yang bergizi pastinya. So lagu selanjutnya bakal aku puterin juga untuk kamu teman Pro 2, ini request dari teman Pro 2 yang katanya lagi suka banget sama rilisan terbaru Nona, This Is Star.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Yusi Listeners 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau weekend kayak gini pastinya jadi waktu yang tepat banget untuk kamu menghabiskan bareng keluarga kamu ya teman Pro 2, atau teman-teman kamu atau pasangan kamu juga, tuh asik banget. Apalagi kalau misalnya aktivitasnya nonton film. Wah, ini biasanya jadi aktivitas yang simple tapi banyak maknanya juga teman Pro 2. Apalagi kalau film yang ditonton tuh memang film yang bisa diajak diskusi gitu loh, ya gak sih? Dan baru-baru ini teman Pro 2, kemarin banget baru aja rilis juga film Hollywood baru yang kayaknya udah ditunggu juga sama para sineas yang ada di Indonesia ya teman Pro 2. Judulnya adalah Digger. Jadi film ini film terbaru yang diperankan sama Tom Cruise teman Pro 2, yang nyeritain tentang seseorang bernama Digger Rockwell yang merupakan seorang yang kaya raya banget teman Pro 2, dan memiliki operasi pengeboran minyak di Greenland. Tapi nih suatu hari operasi tersebut bukannya membawa untung, malah membawa petaka, alias terjadi kebocoran gas metana di salah satu fasilitasnya teman Pro 2. Tapi alih-alih menyelesaikan masalah tersebut, si Digger Rockwell ini malahan pengen menjadi penyelamat teman Pro 2 ya. Ya, klasik cerita orang-orang yang egois dan juga serakah gitu teman Pro 2, pengennya menang sendiri aja. Ya ini sih Digger Rockwell ini teman Pro 2. Jadi unik banget ya. Biasa kalau kita ngelihat Tom Cruise itu ganteng gitu teman Pro 2 ya, terjun dari pesawat, kejar-kejaran naik motor gitu teman Pro 2. Nah, kali ini di film Digger kita ngelihat dia sebagai kakek-kakek rakus teman Pro 2 yang hobinya ya mencari uang dan uang. Jadi looks-nya Tom Cruise di sini juga beda banget sama Pro 2. Di sini rambut Tom Cruise tuh sudah memutih, dengan stylenya dia juga gendut gitu kan, kelihatan banget memang bapak-bapak yang ya kerjaannya mau mencari duit aja, kayak Tuan Crab gitu kali ya vibe-nya. So Tom Pro 2, Tom Cruise juga bilang kalau dia tuh tertarik banget meranin-peranin dari awal waktu dia baca naskahnya. Dan selain itu juga, karena ini jadi salah satu peran yang jarang banget diperanin sama Tom Cruise juga, jadi dia bilang banyak banget tantangan yang dia harus hadapi juga. Salah satu adegan paling sulit menurut dia itu adalah adegan dimana dia harus bermonolog selama 10 menit dengan baju yang berat banget bagi dia teman Pro 2. Di situ, tapi kerennya Tom Cruise, dia berhasil mendapatkan gambar untuk adegan tersebut dalam one take aja teman Pro 2. Jadi meskipun tantangannya ada banget, tapi tetap aja ya, Tom Cruise is Tom Cruise gitu. Actingnya gak usah diragukan lagi teman Pro 2. 10 menit monolog pun ya gas aja gitu ya. Keren deh Tom Cruise teman Pro 2. Dan film Digger ini pastinya juga keren banget karena memang mengangkat isu tentang lingkungan hidup juga dengan genre yang satir gitu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen nonton film-film yang bisa membuat kamu spark discussion sama pasangan kamu, keluarga kamu, kayaknya cocok banget nonton Digger satu ini yang pastinya udah tayang juga di seluruh bioskop kesayangan kita semua.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Produa FM, terbaik kamu. Produa FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2 FM, teman terbaik kamu, BTS dengan Permission to Dance, teman Pro 2. Yang kemarin kayaknya ngomongin BTS nih sempet rame juga waktu BTS itu menolak memasukkan lagu-lagu mereka ke ajang penghargaan Music Grammy Award 2027, teman Pro 2. Dan itu tuh memang alasannya adalah karena ada kategori baru di Grammy Award 2027 nanti, yaitu kategori Music Pop Asia, di mana kategori ini memang ditujukan untuk grup-grup kayak C-pop, J-pop dan juga K-pop, teman Pro 2, untuk masuk ke kategori Music Pop Asia ini. Nah, di sini BTS tuh ngerasa kayaknya tuh terlalu dikotak-kotakan gak sih, Asia banget gitu. Jadi mereka tuh ngerasa musik mereka tuh gak cuma menjangkau orang-orang yang ada di wilayah Asia aja, tapi udah menjangkau dunia gitu, teman Pro 2. Jadi makanya mereka akhirnya memutuskan untuk gak memasukkan lagu mereka ke ajang penghargaan Music Grammy Award 2027. Nah, ternyata gak cuma BTS aja nih, teman Pro 2, yang nggak masukin nama mereka di Grammy Award 2027 nanti, tapi juga salah satu grup K-pop dari JYP Entertainment juga rencananya nggak akan masukin nama mereka, yaitu Stray Kids nih, teman Pro 2. Dimana kalau untuk alasannya sendiri, Stray Kids tuh nggak ngasih tahu ya kenapa mereka tuh nggak masukin nama mereka nanti di Grammy Award 2027, tapi ini asumsi dari para fansnya Stray bilang mungkin ini ada kaitannya dengan pembentukan kategori baru Music Pop Asia sama kayak BTS kemarin, teman Pro 2. Padahal nih keputusan tersebut juga dianggap agak apa ya, berbeda sama yang mereka dapatkan di publik, teman Pro 2, karena mereka tuh baru aja dapat perhatian juga gara-gara seluruh anggota Stray Kids tahun ini mendapatkan undangan untuk bergabung dengan Recording Academy sebagai anggota dengan hak suara, yang berarti mereka tuh berhak berpartisipasi dalam proses pemungutan dan juga menentukan nominasi dan pemenang Grammy Award 2027 nanti tuh. Menarik ya, teman Pro 2. Jadi kalau menurut kamu sendiri gimana nih, teman Pro 2? Apakah kamu tim yang setuju sama Stray Kids dan juga BTS? Kalau ngomongin tentang music, kayaknya nggak usah dikategorikan secara berkotak-kotak kayak Asia, Asia gitu, Latin-Latin ya kan. Atau kamu malahan ngerasa ya gak apa-apa, nama juga Grammy Award, biar lebih jelas aja gitu. Gimana-gimana menurut kamu, teman Pro 2? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 10916. Sambil nungguin kamu kirim pendapat kamu, teman Pro 2, kita dengerin lagu Stray Kids satu ini, This Is Lose My Breath.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kemarin kita baru aja ngerayain Hari Batik Nasional ya, teman Pro 2. Kamu kemarin udah pakai batik belum? Atau hari ini kamu pakai batiknya, teman Pro 2? Enggak apa-apa. Yang penting kan pakai batik, teman Pro 2. Tunjukin kalau kamu bangga menggunakan batik, karena batik itu kan emang jadi wastra nasional kita gitu, teman Pro 2. Kalau kita yang enggak ngelestarin, siapa lagi? Ya enggak sih? So, teman Pro 2, kebanggaan pakai batik ternyata enggak cuma digunakan di Indonesia aja, tapi nanti nih rencananya para cast dari film 4 Musim Pertiwi juga bakalan menggunakan batik untuk ngepromosiin film mereka di Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan ini tuh dalam rangka mereka mempromosikan filmnya untuk masuk ke Oscar nanti, teman Pro 2. Wow. Jadi emang udah fix banget, teman Pro 2, kalau film 4 Musim Pertiwi ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia sebagai perwakilan resmi negara untuk diajukan ke Best International Feature Film di ajang Academy Award ke-99 atau Oscar 2027 nanti. Keren banget, teman Pro 2 ya. Jadi film satu ini nih emang membanggakan banget, teman Pro 2. Bahkan para castnya juga bilang kalau mereka tuh gak sabar banget pengen masyarakat Indonesia untuk bisa nonton film satu ini juga. Dan selain itu, kayak aku bilang tadi, rencananya mereka tuh pas promosiin film ini di Amerika Serikat bakalan pakai batik nasional. Meskipun untuk batiknya tuh batik dari mana mereka belum bilang gitu ya, teman Pro 2. Tapi pastinya mereka tuh pengen nunjukin kalau ini Indonesia loh melalui penggunaan batik. Keren ya, teman Pro 2. Wow, semoga lancar-lancar dan semoga bisa beneran masuk kita ke nominasi International Feature Film, teman Pro 2. Kalau bisa, wah ini sejarah baru banget untuk Indonesia, ya gak sih? Wah, wah, wow. So, teman Pro 2, untuk kamu yang gak tahu, film 4 Musim Pertiwi ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Pertiwi ya. Dia ini adalah seorang yang baru aja keluar dari penjara, teman Pro 2, selama 20 tahun gara-gara dia tuh melakukan pembelaan diri saat percobaan pemerkosaan. Jadi pas dia kembali ke kampungnya, teman Pro 2, bukannya disambut hangat, tapi malahan dia tuh ditatap dengan sinis oleh warga kampungnya. Nah, itu dia, teman Pro 2, yang jadi awal konflik cerita film satu ini. Kira-kira bakalan gimana filmnya? Nanti kamu bisa nonton filmnya di bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2, di tanggal 8 Oktober 2026. So, untuk kamu juga yang penasaran lebih lengkap tentang cerita dari 4 Musim Pertiwi ini, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya. Oh,

0: Eh, tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu, I love you but you'll be love me dari NPD, teman Prodo 2. Yang lagu satu ini nih emang ya lagu jatuh cinta, tapi jatuh cintanya unik banget teman Prodo 2. Uniknya para NPD tuh emang bisa banget ngebuat lagu-lagu yang awalnya tuh kita ngerasa kayak jatuh cinta biasa, tapi ternyata luar biasa. Karena emang di lagu ini nih, kalau kita ngomongin soal jatuh cinta itu penting banget juga untuk gak cuman sekedar jatuh cinta sama orang yang kita suka aja teman Prodo 2, tapi jatuh cinta sama diri kita sendiri, ya gak sih? Emang sekarang momen-momen di era yang makin maju teknologi dan lain-lain teman Prodo 2, penting banget kamu untuk taking care of yourself juga teman Prodo 2. Jadi kayaknya weekend-weekend kayak gini cocok banget jadi waktu kamu untuk mungkin menghabiskan waktu sama diri kamu sendiri, gak harus sama orang lain, ya gak sih? Kalau kamu ada waktu me time di Sabtu Minggu ini teman Prodo 2, mungkin kamu bisa catch up banyak banget drakor-drakor yang seru yang pastinya bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri pas nonton teman Prodo 2. Kalau kamu bingung mau nonton apa ya? Nah, aku ada beberapa rekomendasi untuk kamu pastinya. Ini yang pertama ada judulnya My Bias My Boss teman Prodo 2. Jadi ini nyeritain tentang Nadarum yang dia tuh adalah seorang fans seorang idol bernama Lee Chan. Demi dekat sama idolnya si Darum nih sampai rela masuk perusahaan milik Lee Chan. Tapi bukannya end up sama Lee Chan, tapi malahan deketnya sama rekan kerjanya Kang Hanggi, teman Prodo 2. Waduh, emang kalau ini

Enggak. Tapi yang bikin uniknya di serial satu ini, Teman Proyek 2, yang jadi CEO-nya tuh biasanya cowok. Nah, tapi kali ini cewek, Teman Proyek 2. Jadi mungkin dinamikanya jadi unik juga ya, sekretarisnya cowok, CEO-nya cewek gitu. Jadi mungkin ada momen-momen yang bikin lucu-lucu gemes gitu, meskipun si ceweknya tuh lebih tinggi jabatannya dibanding si cowok, ya enggak sih? Oke, deh lanjut lagi. Ini masih drakor seputar dunia perkantoran, Teman Proyek 2 ya, yang judulnya My Dearest Nemesis. Jadi ini ceritanya tentang Baek Soo-jung dan juga Ben Doo-young, di mana mereka tuh sebenarnya pernah kenal lewat video game pas masih kecil gitu, Teman Proyek 2. Tapi terus bertahun-tahun kemudian, setelah mereka gak main game bareng lagi, mereka tuh gak sengaja ketemu di dunia kerja. Masalahnya si Doo-young tuh sekarang jadi atasannya si Soo-jung. Ketemu lagi, dinamika bos dan bawahan Teman Proyek 2, dan pertemuan mereka pun dipenuhi dengan nostalgia, konflik, dan tentunya benih-benih cinta. Aduh, lucu banget ya. Memang drakor dengan tema kantor itu tuh lucu banget, Teman Proyek 2 ya. Mungkin harapan-harapan kita semua yang udah ngantor bisa punya romance-romance kantor gitu. Atau kamu tipe yang kayaknya enggak banget deh sama orang kantor sendiri gitu, Teman Proyek 2. Ya begitulah, kalau di dunia drakor semuanya indah ya pasti, Teman Proyek 2. Tapi nih, kalau dari 3 drakor yang aku rekomendasiin ke kamu, Teman Proyek 2, adakah yang udah kamu tonton? Apa ada yang udah kamu rencanain masuk list untuk nonton hari ini?

aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Terabas dari Lava Pramono Bilal Indrajaya featuring The Johnson, teman Pro 2. Yang di lagu satu ini mereka tuh pengen banget nyampain pesan ke kamu-kamu semua untuk terus berani menghadapi rintangan kehidupan, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang lagi diambang menyerahnya, semangat teman Pro 2. Hidup akan selalu berjalan walaupun gak berjalan sesuai yang kamu mau, teman Pro 2. Tetap semangat terus, jangan nyerah. Terus iringi usaha kamu dengan doa, teman Pro 2. Pastinya ada jalan baik yang bakalan menunggu kamu ke depannya. Semangat, semangat, semangat. So, teman Pro 2, lagu Terabas tadi jadi lagu terakhir juga yang aku puterin untuk kamu semua di pagi hari ini. Yang sedih banget berpisah sama kamu semua ya di sepada teman Pro 2. Tapi nanti kamu bakal lanjut ditemenin sama Pro 2 Jambi untuk dengerin music live chat. So, teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku dari pagi tadi sampai mendekati jam 9 ini. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang,

Oh iya, kebetulan aku lagi di luar kota, jadi memang hari ini nggak bisa ikutan gitu loh. Iya, jadi makanya kitanya tuh pakai ini aja. Kita dari daringnya aja lah dari jauh gitu. Oh iya, pura-pura nggak tahu aja sih, biar asik ya. Kebetulan aku di Alfa Romeo sebagai yang nemenin vokalis ceweknya. Ya. Ya,

Kalau aku biasanya kalau lagi di luar kantor ini biasanya slow meeting santai gitu. Paling paling mentok-mentok main padel.

Teman Pro 2 Sanian Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Laga Kroasia melawan Inggris akan digelar tanpa penonton akibat sanksi dari federasi. Pertandingan tersebut tetap berlangsung sesuai jadwal meski akses penonton ditutup. Sanksi diberikan sebagai bagian dari keputusan federasi terkait pertandingan sebelumnya dan kondisi ini membuat laga berlangsung secara tertutup dari publik. Kedua tim tetap melakukan persiapan untuk menghadapi pertandingan tersebut dan Kroasia serta Inggris akan berusaha tampil maksimal meski tanpa dukungan langsung supporter. Sutradara Obsession akan merilis film horor komedi baru pada 7 Mei 2027. Film tersebut akan memadukan unsur horor dengan komedi sebagai daya tarik utama dan proyek ini menjadi karya terbaru sang sutradara setelah Obsession. Informasi mengenai film tersebut turut menarik perhatian penggemar genre horor dan juga komedi. Film ini dijadwalkan tayang pada 7 Mei 2027 dan penonton masih menantikan informasi lebih lanjut mengenai cerita dan juga jajaran pemainnya. Jakarta World Cinema 2026 menghadirkan sejumlah film peraih Palme d'Or hingga film Nazal. Festival film ini menjadi ajang bagi penonton untuk menyaksikan beragam karya sinema internasional. Jakarta World Cinema digelar di Jakarta dengan sejumlah film pilihan dan memberikan akses kesempatan bagi penonton menikmati karya sinematis dari berbagai latar budaya. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Yes, it's on my 6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Santai siang ya, bareng sama Rena Jali. Siang hari ini aku bakal nemenin kamu pastinya. Sampai nanti di jam 2, teman Pro 2. Aku bakal update info-info terbaru juga. Dan kita bakal ada di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Jadi lagu-lagu hits bakal aku siapin buat kamu. Dan kamu juga bisa request langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106 916 or Instagram di @Pro 2 RRI Palembang.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

biar lebih good teman berdua ya, yang kemarin sempat membuka The Unrelieved Tour dengan aksi panggung yang benar-benar mencuri perhatian banget teman berdua. Jadi di konser perdananya di Hartford ya, di Amerika Serikat di tanggal 25 kemarin, itu Olivia menggunakan gaun putih yang ya ternyata melted. Tiba-tiba banget melted ya. Jadi gaunnya Olivia kemarin itu melted di air teman berdua, dan itu mencuri banyak banget perhatian orang-orang ya, termasuk juga aku teman berdua. Dan ternyata memang gaun itu dirancang khusus oleh desainer Hussein Kalayan ya, dan itu awalnya tampil sebagai mini dress putih ya, dan kayak kerah rok berlapis teman berdua. Tapi pas kena air ya, diguyur hujan-hujan yang manja itu teman berdua, terurai ya, dan memperlihatkan bodysuit korset merahnya serta rok mini yang dikenakan di baliknya teman berdua. Dan memang ternyata konsep ini dibuat untuk memberikan interpretasi visual terhadap judulnya yang sama banget konsernya The Unrelieved Tour teman berdua ya. Jadi memang pas Olivia Rodrigo menggunakan bajunya itu teman berdua, itu jadi kayak pergantian kostum sebagai bagian dari pertunjukan teman berdua. Oh ya. Jadi memang dari Vogue sendiri sih mencatat desain Olivia Rodrigo ini mengingatkan pada koleksi musim semi 2016 ya. Kalian teman berdua, ketika dua model mengenakan busana putih yang kemudian larut terkena air dari pancuran air yang tersembunyi teman berdua. Dan memang bagi Rodrigo sendiri sih, konser ini diterjemahkan menjadi bagian dari pertunjukan musik ya. Jadi memang eksperimennya ini menggunakan perubahan eksplorasi desain, dan Olivia Rodrigo juga memanfaatkannya sebagai elemen pertunjukan yang berlangsung secara live di hadapan penonton banget teman berdua ya. Dan memang selama penampilan Olivia Rodrigo ya di konsernya yang sekarang The Unrelieved Tour ini teman berdua, sumpah itu benar-benar pecah banget menurutku ya. Mulai dari penampilan Olivia sampai tata panggungnya juga loh, jangan lupa banyak banget bunga-bunga yang bertebaran di situ. Sampai-sampai kayak aduh, ini Mbak Olivia nggak mau mampir ke Indonesia apa ya? Kita juga pengen lihat.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, selain 9.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irena Zali ya, pastinya di Pro 2 Hitlist. Dan nyapain dulu yang udah gabung di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Hai, ada Inka yang katanya pengen denger lagunya dari Adele yang Nicole Kidman. Aduh ya, ini lagu bener-bener lagi naik daun banget ya teman Pro 2. Bahkan ini nih mengantarkan Adele tuh jadi salah satu penyanyi yang pertumbuhannya tuh paling cepet banget. Dan aku bisa bilang sih kalau Adele ini salah satu penyanyi Gen Z ya, yang stage presentnya tuh bener-bener wah pecah sih ya. Karena memang dari semuanya tuh dia adalah salah satu penyanyi yang all out ya, penghibur yang all out banget dari gaya panggungnya ya, sampai semuanya sih temen Pro 2 ya. Karena kalau dilihat-lihat juga dari Nicole Kidman sendiri, lagunya juga bagus banget ya. Salah satu lagu yang ngasih apa ya, kalau kita bilang manifesting ya teman Pro 2. Aduh, cari kata manifesting aja susah banget ya teman Pro 2. Bahkan lagunya Nicole Kidman ini milik Adele jadi salah satu pop hits yang mengalami pertumbuhan tercepat di 2026 teman Pro 2. Jadi dari Billboard aja sendiri ya, itu di 4 sampai 10 September lagu Nicole Kidman itu mengumpulkan 5,7 juta streaming ya di Amerika Serikat teman Pro 2, dan meningkat jadi 9,5 juta streaming di 11 sampai 17 September teman Pro 2. Naik dari posisi ke-45 ke number 22 ya Billboard Hot 100 teman Pro 2 di chart 26 September kemarin, dan juga sempat mencapai posisi nomor 1 Spotify Daily Top Song Amerika Serikat ya di 22 September dan udah digunain lebih dari 1,5 juta unggahan di TikTok. Serta video musik Nicole Kidman sendiri udah mencapai 10 juta viewers loh. Aduh, yaudah deh kalau kayak gitu ya, aku langsung aja puterin buat kamu semua teman Pro 2, dan especially buat Inka juga. So, this is Nicole Kidman.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

still listening 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12, teman Pro 2. Lagu-lagu hits juga bakal nemenin kamu ya. Dan pastinya bareng sama aku, nyapain dulu yang udah gabung. Ada Wia ya. Ada Walia. Walia yang pengen denger lagu dari Ready featuring Taranin ya, yang Rayoko. Bakal aku puterin abis ini. Terus juga aku ingat tadi ada Giselle ya, yang denger lagu, yang pengen denger lagu Sweeter Weather. Katanya dikirim aja buat teman-teman yang lagi dengerin juga. Aduh, lagi bareng-bareng kah Giselle ya? The Neighborhood udah aku masukin ke playlist aku, Gisel, tungguin aja ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @Bro2RRIPalembang. Yeah.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sama kucing gitu. Aduh, di situ ya. Banyak banget netizen yang bilang, wah ini nih target selanjutnya. Maksudnya target selanjutnya apa? Tapi kalau ngomongin masalah kayak gimana vokalnya Sienna, Fiero ini, aduh gak kalah ya sama Taylor Swift teman Pradua. Dan menurutku dia emang deserve banget sih Best New Artist ya. Karena memang semua lagunya tuh kayak menyayat hati banget. Kalau denger lagu-lagu Sienna Fiero tuh kayak kita lagi garuk-garuk dinding gitu ya teman Pradua.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 minta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi gak mau kerja.
1: Apa? Hei, anak muda. Kalau mau kaya, ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti gak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Stop the Wedding, teman Pro 2, lagu dari Aishi ya, yang juga banyak jadi pengingat ya. Lagi trending banget di berbagai sosial media, teman Pro 2. Lagu yang mengingatkan kita sebagai perempuan ya, kalau memang kita udah ngelihat tanda-tanda red flag, ya stop the wedding ya. Gak usah takut gimana nanti kedepannya, teman Pro 2. Tapi yang pasti selamatin diri kamu dulu ya. And yes, aku masih nemenin kamu, teman Pro 2, di 91,6. Dan sekarang sudah masuk waktu zuhur ya untuk kota Palembang dan sekitarnya. Jadi untuk teman-teman yang muslim, boleh menyegerakan untuk melakukan ibadah sholat zuhur. Takutnya nanti kalau ditunda-tunda itu bakal lewat ya. So jangan lupa sholat zuhur, teman Pro 2. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Anakin Bapak.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
2: Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi.
5: Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
6: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi inget betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, Titik Nadir, teman Pradua Kahitna featuring Monita Tahalea. Ya, ini salah satu lagu yang juga benar-benar banyak banget di request ya. Mungkin nanti bakal masuk Indotop ya. Karena hari ini kan kita juga ada Indotop dan juga International Top Chart ya, teman Pradua. Setelah Sabtu kemarin sempat absen karena memang ada kita Indonesia ya. Tapi nanti juga bakal ada kok nilai-nilai Indonesian selanjutnya, teman Pradua. Masih ada 7 episode lagi yang bakal kamu saksikan ya. Tapi aku belum bisa kasih spoiler kapan hari tayangnya, teman Pradua, karena masih dirahasiakan ya, tunggu aja. Tapi yang pasti nanti di jam 2 kita bakal ada Indo Top dan juga nanti dilanjutin dengan International Top Chart. Buat kamu yang penasaran ya, kira-kira penyanyi favorit kamu ada di klasemen berapa, ada di tangga lagu nomor berapa, teman Pradua, pastiin kamu stay tune terus di 91,6 Pradua RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teh hijau teman-teman dua dari Tulus ya. Mungkin kamu juga salah satu penyuka teh hijau. Tapi maksud teh hijaunya Tulus bukan teh hijau yang minuman ya. Tapi karena ini udah di jam 12 teman-teman dua, maybe kamu juga pengen ya hal yang manis-manis kayak misalnya matcha berry ya. Ya salah satu temanku suka banget tuh yang namanya matcha berry ya. Karena memang sebenarnya ada beberapa orang yang basicnya tuh nggak suka makanan yang pahit sih, tapi karena memang diolah dan dijadiin sedemikian rupa dan enak manis teman produk memanjakan lidah banget, jadi ya dia suka. Kayak temanku kalau misalnya kita pesan pure matcha dia tuh nggak suka ya, tapi kalau udah kayak ayo kita beli matcha berry, nah itu dia all in ya.

0: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Ya, selain 4.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's it ya, kayaknya di santai siang kita, teman Pro 2 kali ini. Nanti aku masih bakal nemenin kamu, tapi dengan update terbaru dari dunia olahraga. Satu jam ke depan aku bakal update dulu dari dunia olahraga, dari jam 1 sampai nanti di jam 2, teman Pro 2. Bakal banyak banget yang bakal aku update ya, jadi pastiin kamu stay tune. Only on 1.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, nice 1.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari dunia olahraga ya, yang kemarin sempat latihan perdana ya Grand Prix Bahrain di Malaysia, teman Pro 2. Dan Max Verstappen ya, tututurut Max Verstappen langsung ya, langsung ada dia big soundnya ya. Jadi Max Verstappen ini mencatat waktu tercepat di latihan bebas pertama teman Pro 2 F1 Grand Prix Bahrain ya, di sirkuit internasional Sepang Malaysia. Jadi memang sebagian besar pembalap emang belum mengenali lintasan Sepang ya, karena memang sirkuitnya terakhir kali jadi tuan rumah tuh di 2017, which is ini kayak 8 tahun yang lalu ya teman Bro 2. 9 tahun yang lalu loh ya. Jadi memang latihan bebas pertama ini jadi kesempatan krusial banget bagi para pembalap untuk beradaptasi dengan karakteristik dan juga tata letak lintasan teman Bro 2. Tapi ya, our Max Verstappen itu tampil tercepat di latihan pertama ya. Pembalap Red Bull ini mengungguli George Russell dan juga Isaac juga dalam sesi berlangsung hari Jumat kemarin teman Bro 2. Jadi emang kalau kita lihat ya, latihan pertama ini jadi kesempatan penting banget bagi para pembalap untuk kembali beradaptasi dengan karakter lintasan teman Pro 2. Tapi hari ini kan abis itu bakal ada latihan tercepat juga ya. Kita lihat dulu nih abis Max Verstappen nanti ada siapa lagi, karena memang ada lagi teman Pro 2. Abis yang satu ini bakal aku spill ya di FV kedua teman Pro 2. Jadi pastiin kamu station di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nanti misalnya tadi di FV pertama ada Max Verstappen teman Pro 2. Yang kedua nih ada Leclerc ya. Calon papa muda kita ini memimpin latihan bebas kedua Grand Prix Bahrain teman Pro 2 di Jepang ya. Sepang maksudnya, Sepang Malaysia teman Pro 2. Dengan waktu 1 menit 37,5 detik teman Pro 2. Oh ya. Jadi di posisi ketiga itu ada Isaac Hajar dan juga Lando Norris. Sedangkan ya kita tahu tadi Max Verstappen ya berada di posisi keempat ya, yang tadi awalnya di posisi pertama teman Pro 2. Dan George Russell dan juga Kimi Antonelli dari Mercedes teman Pro 2 masing-masing menempati posisi ketujuh dan juga kedelapan ya, setelah gagal memaksimalkan penggunaan ban lunaknya mereka teman Pro 2. Yes. Charles Leclerc memimpin latihan bebas kedua Formula One ya, Grand Prix Bahrain di sirkuit Sepang Malaysia teman Pro 2. Jadi memang ini waktu tercepatnya di 1 menit 37,5 detik teman Pro 2, dan ini unggul 0,099 detik ya di atas Hajar yang menempati posisi kedua. Jadi memang kalau kita lihat latihan kedua ini berlangsung di tengah hujan yang emang mencapai 90% berdasarkan perkiraan cuaca teman Pro 2. Dan ini nih bikin 22 pembalap ini langsung turun ke lintasan sejak awal sesi ya. Jadi memang sebagian besar pembalap itu mengawali sesi menggunakan ban medium, termasuk juga Max Verstappen dan juga yang mencatat waktu 1 menit 37,7 detik ya, unggul 0,2 detik di atas George Russell teman Pro 2. Ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat persaingannya, persaingan waktu tuh enggak banyak berubah ya dari paruh akhir sesi, karena memang beberapa pembalap menjalani simulasi balapan juga, kayak Liam Lawson juga teman Pro 2. Terus Gabriel Bortoletto juga sempat terlibat duel ya sepanjang 3 sektor lintasan teman Pro 2. Dan ini memang benar-benar kalau kita lihat di Lawson sendiri berada di posisi ke-9 dengan catatan waktu 1 menit 38,4 detik. Dan kita masih nungguin teman Pro 2 nanti siapa yang bakal podium ya di sesi Bahrain teman Pro 2, tapi yang dipindahin ke Malaysia buat nanti di F1 kali ini teman Pro 2. Karena memang sejujur-jujurnya ya, aku juga penasaran, karena memang selama ini kan kemarin terakhir Russell ya yang memimpin teman Pro 2, yang banyak banget dibilang netizen, wah ini ternyata ketika gak ada Toto, si George Russell gacor juga nih. Mulai mempertanyakan ya, netizen banyak banget mulai melakukan teori-teori liarnya teman Pro 2. Tapi nanti kita lihat gimana ya untuk sirkuit Bahrain di sirkuit internasional Sepang Malaysia sendiri teman Pro 2. Semoga nanti gak ada yang bahaya-bahaya ya, yang kayak ya udah sih kalau menang seperti biasa. Tapi kalau yang berbahaya ya semoga gak ada ya.

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

Sampai jumpa di Six Pro 2 Era di Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya sampai sini dulu ya kebersamaan kita. Karena nanti bakal ada Indotop dan juga International Top Chart yang nemenin kamu, teman Pro 2. Banyak banget update-update terbaru kayaknya penyanyi-penyanyi di new entry-nya Indotop dan juga International Top Chart kita. Jadi pastiin kamu stay tune terus. Siapa tahu penyanyi favorit kamu yang sering banget kamu request itu masuk ke jajaran teratas kita ya. And dari Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much. Dan aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua, say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Aliza.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Palembang, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, hai, teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu Yang Sayang Banget Harus Pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia ada Nabila Takia dengan Cegil
1: 20.

0: posisi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcelona Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcelona, karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcelona di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcelona mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcelona mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18, ada Mei Sahira di ujung minggu.
1: 18.

masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya kira-kira ini dipakai buat background konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial, yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan Tuan Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih bareng sama Laura.

rilisan album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajakin lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, teman Bro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir, teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya, kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan, yang lagunya mesti turun untuk pekan ini.

rekomendasi dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempet baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, gak perlu mikir panjang lagi dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: dibilang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Brisia Jody, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman Pro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih. Yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata. Terus lagi musim apa lagi coba? Yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momen ya, atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebenernya kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim. Toh Fatih bareng sama Nadi Basalamah. 8

betah banget di posisi yang sama dengan minggu lalu, Paul Partohap dengan 404 Home Not Found, teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya, kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah, ya udah ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya, Tuan Pro 2. Nih, ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28. Dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

Kita udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman Pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman Pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. 4.

Fantastic dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadifa Salama, Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Tohpati dan Adi Basa Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner-up kita di posisi 2 ada Nadif Basalauma, Aziz Harun, dan Aisyah Ratno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yap, teman berdua, ini dia jawara bertahan kita di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget, ini dia ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Izita.

0: Indonesia Top 20.
1: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Finally is International Top 20 Pro 2 RR Palembang bareng Divia yang bakal nemenin kamu di Sabtu sore ini. Yay! Setelah sekian banyak musisi yang comeback di tahun ini, kayaknya persaingan chart kita tuh jadi makin gaspol banget gak sih? Banyak banget posisi-posisi yang semakin digeser-geser. Makanya teman Pro 2, pastiin kamu juga gaspol request terus lagu favorit kamu supaya gak digeser sama yang lain. Tapi sayang banget nih, salah satu performer Coachella kita yang bikin banyak orang nostalgia, yaitu Justin Bieber dengan Daisies harus keluar dari chart setelah bertahan cukup lama nemenin kamu teman Bro 2. Nah, kalau ada yang keluar, pasti ada juga yang masuk dong. Ini salah satu lagu yang secara global itu udah booming banget ya, karena udah ditunggu-tunggu sama para ARMY. Yes, ini dia, ada BTS dengan Swim yang semakin berenang-renang ke posisi 20.
1: Number 20.

Legend Raye, Where's My Husband? Harus berada di ambang batas nih. Waduh, kayaknya teman Pro 2 udah gak sibuk lagi ya nyari-nyari husband. Tapi lagi sibuk jadi internet girl nih, karena ada yang abis ini bakalan nge-scroll internet terus, FOMO sana-sini, dan harus tahu apa aja sih kabar terbaru di dunia internet. Yap, ini dia ada case saya dengan internet girl di posisi ke-18. Number 18.

Posisi ke-17 tadi ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang ngingetin kamu untuk selalu utamain diri sendiri setelah semua yang terjadi. Tapi kalau kamu gimana nih Tom Pro 2? Put yourself first atau malah rela ngelakuin segalanya kayak lagu yang di posisi ke-16 ini, Bruno Mars dengan Risk It All. Number 16. Just

0: di posisi ke-15 sebagai karya terbaru dari Gorillaz yang menggandeng musisi Kara Jackson dan Anushka Sharma. Dan juga ada Bizarrap, widih, rapi banget ya. Sedangkan di posisi selanjutnya di Tumon Pro 2 ada yang harus turun dari tahta. Another legend. Ini dia posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 14.

0: Maaf ya teman Prodo ya. Asik banget parah ini lagu ya, dari Tame Impala featuring Jenny. Dracula versi remix ini tuh berhasil banget menghantui tiap scroll medsos kamu, iya gak sih? Ini juga bikin Dracula remix tuh jadi earworm sejuta umat nih. Ada juga yang gak kalah earworm, posisi selanjutnya yaitu lagu yang catchy dan lucu banget, tapi isinya gak mau dibilang lucu. Ini dia number 12, Eyelid dengan Not Cute Anymore.
1: Number 12.

0: Daniel Caesar dengan Who Knows yang masih jadi comfort song kamu tiap lagi di posisi yakin gak yakin dan pasrah aja sama takdir. Tapi awas loh, siapa tahu kamu lagi diomongin kalau kamu itu rude banget kayak di lagu terbarunya Hearts to Hearts. Ayo, siapa yang terngiang-ngiang partnya Stella? Ini kayak udah jadi anthemnya para hacu gak sih? Langsung aja kita dengerin top 10 kita, ada Hearts to Hearts dengan Rude.
1: Number 10.

Blackpink in your area di posisi ke-9 dengan lagu Go. Emang gak pernah mengecewakan para Blink ya yang udah setia nungguin Blackpink comeback. Kayaknya Blink juga did a really great job sih, sampai album Deadline ini jadi masuk posisi tinggi di berbagai chart. Dan abis ini kamu juga bakal dengerin lagu yang jadi karya terbaru Somber nih. Setelah karya-karya sebelumnya itu selalu masuk playlist banyak banget orang ya, apalagi kalau udah urusan percintaan yang gagal, atau malah jadi kayak judulnya, Homebreaker. Number 8.

0: have Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside yang juga viral banget nih teman produknya. Kalau kamu chronically online, mungkin tiap dengerin lagu ini kamu jadi tiba-tiba pengen ice skating gak sih? Soalnya lagu ini tuh emang viral banget sebelumnya dan sekarang makin viral lagi setelah digunain sama atlet skate Alicia Liu. Nah, kalau yang selanjutnya ini juga salah satu lagu yang bakalan kamu temuin di mana-mana nih. Di media sosial ada, di pusat perbelanjaan juga ada, bahkan di playlist radio kesayangan kamu juga. Karena it's so easy to fall in love with this song. Yap, ini dia posisi ke-6, ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 6.

0: Kita Sabtu ini ada Taylor Swift dengan All Polite yang semakin rame dengan rilisan terbaru versi remixnya, kolaborasi Taylor Swift dengan berbagai DJ ternama. Ini juga makin rame setelah aktor Cillian Murphy itu ikutan gabung di music video All Polite. Wih, kayaknya All Polite ini bisa jadi penyembuh gak sih dari kisah lagu selanjutnya nih yang nyesek banget karena terjerat hubungan yang gak sehat. Itu tuh nguras energi banget gak sih? Makanya lagu ini juga emosional banget, ditambah vokalnya Madison Beer dalam karyanya Dari Now.
1: Number 4.

0: by Harry Styles di posisi ketiga tahun 2002, Another Earworm, karena liriknya dan melodinya tuh repetitif banget gak sih? Tapi walaupun repetitif, ini gak bikin bosen, malah yang ada diputerin terus, apalagi buat yang relate sama perjalanan membuka kisah baru. Widih, tapi biasanya nih, kalau udah berani memulai hal baru, pasti juga berani untuk menghadapi resiko yang sangat besar demi mempertahankannya gak sih? Tapi gimana ya? Kalau yang kamu pertahanin itu malah bikin kamu harus ada di ujung jurang. Aku bakalan kayak Sienna Spiro gak sih? Dengan lagunya yang ada di posisi runner-up kita, Die on This Hill.
1: Number 2.

lanjut ke posisi pertama, let's get some short recap from number 20. Di posisi ke-20 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-19 ada Rye dengan Where's My Husband. Di posisi ke-18 ada Katseye dengan Internet Girl. Di posisi ke-17 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di posisi ke-16 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di posisi ke-15 ada Gorillaz, Kara Jackson, dan Anushka Shankar dengan Orange Country. Di posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-13 ada Tame Impala featuring Jennie dengan Dracula Remix. Di posisi ke-12 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Di posisi ke-11 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Top 10, di posisi ke-10 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi ke-9 ada Blackpink dengan Go. Ada Somber dengan Homewrecker di posisi ke-8 dan ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Di posisi ke-4 ada Madison Beer dengan Bad Enough. Di posisi ke-3 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-2 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And finally yang kita tunggu-tunggu, jagoan kita Sabtu ini nih Tom Pro 2 sebagai lagu yang sering banget di request di Pro 2 Palembang ya. Lagu yang groove-nya tuh dapet banget, plus ada sentuhan soul 70-an gitu. Apalagi vokalnya juga khas banget, kayak lagi ngobrol tapi sambil nyanyi gitu, ya gak sih? As always deh, tiap Bruno Mars comeback, it's always such a bop. Dan ini dia jawara kita hari ini, our number one, Bruno Mars with I Just Might.

Wah, ternyata banyak banget ya karya musisi internasional di tahun 2026 ini yang jadi kandidat lagu tetap di playlist kamu. Jangan lupa tuh, atur sepro dua mungkin playlist kamu dengan request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang. Siapa tahu lagu kamu jadi naik-naik ke puncak charts of the depan, ya kan? And yes, teman Pro 2, itu dia 20 lagu teratas di International Top 20 Pro 2 RR Palembang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin dan request. Gak lupa aku ucapin juga terima kasih atas dukungan semua label. Sampai ketemu lagi di chart selanjutnya. Divya pamit, happy weekend and bye!

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
6: Numpang Nampang.
4: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
7: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
8: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Divya di sore ceria hari ini. Dan di jam 4 sore ini kita bakalan seru-seruan bareng sama sore ceria di Music Planner dari Pro 2 FM Jakarta sampai jam 5 sore nanti. Abis itu bakal balik lagi sama Divya buat infoin kamu seputar kota Palembang. Dan juga di jam 6 nanti bakal ada senja seru-seruan aja bareng Divya. So jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 91,6 FM. Abis ini kita bakal Music Planner Pro 2 FM Jakarta.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pro 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Pro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sosim FM Pro 2 Jakarta.

0: Dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih lumayan, masih cerah ya, cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini
0: ya,
1: tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ya. Ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah, ya,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: yang datang. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band. Wow.
0: Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm?
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya.
1: Nah,
0: yeah, yeah.
1: Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Okay, okay. Mungkin boleh perkenalkan
1: kita,
0: satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan. Om okay, yang di sebelah.
2: Halo, saya Fikri.
1: Ya. Yeah.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo
0: Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar,
0: yeah,
3: yang satu lagi dinas di luar pulau, okay, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti.
3: Ya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita bekerja semua satu okay band itu.
0: Oke, okay, nice. Tapi nggak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, dan mungkin tadi kalau udah di spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi berapa? Awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh. Bentar
1: dulu, tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin sih.
1: Kayak masalah umur sekarang krusial banget gitu.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh, iya, enggak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama.
0: Mm-hmm.
3: Dari tahun, kalau mereka teman-teman selain Aldi ya,
0: mm-hmm,
3: itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke, wow, oke, okay, okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka jadi band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan okay, lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak...
3: ya, Fikri?
0: Enggak, tongkrongan.
3: Di tongkrongan aja.
0: Yeah, yeah.
2: Tongkrongan. Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah,
0: yeah,
2: gitu kan.
0: Yeah.
2: Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri.
0: Hmm.
2: Jadi kita tuh nggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas. Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya.
0: Hmm.
2: Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop
0: okay
2: sampai bawain Smashing Pumpkins juga okay, ada.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih, Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan. Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong gak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita gak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Di keyboard ada Asta.
0: Oke.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Iya, jauh banget ya. Gitu.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa jadi
1: tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik.
2: Berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa sih main musik aja dan terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2007.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin, sampai sekarang. Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan kita memang awalnya itu kan malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan sekarang gitu. Diproduksinya baru.
2: Baru sekarang ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap di
0: dirilis.
2: Iya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil.
0: Oke. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil Tuh Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam. Sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue ambil simple nggak?
0: Boleh.
2: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris, pop itu ya, Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi. Bisa jadi.
1: Benar kan?
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
1: Istilahnya aja
2: sih sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound.
0: Iya. Yeah.
2: Britpop ya, kayak gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Kau ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh grunge. Oh iya, oh, iya grunge. Seattle.
1: British pop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
1: Oasis.
2: Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret.
3: Iya.
0: Wah. Gitu.
3: Itu nggak ada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling, itu bling ya, benar juga sih.
3: Nggak ada bling
0: deh. Ya gitulah pokoknya ya. Oke.
3: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa ya, juga.
3: Nggak tahu sih gue. Walau nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Udah dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95-96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal. Konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu. Akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil
0: dari
2: ini.
0: Gitu. Pakemnya lah.
2: Pakemnya gitu. Seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada sana.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay. CD
3: dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
1: Ya.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh iya.
3: Kaosnya ada mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
1: Kenapa namanya orange?
2: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke. Okay.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya, gitu.
0: Warna orange tadi itu.
2: Warna orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, iya,
2: gitu,
0: iya. Kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Kebeneran
2: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga.
3: Di Jakarta,
0: bener, bener, bener, bener, bener.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan Orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full Orange gue juga.
2: Kita full Orange dulu. Kalau dulu kita full Orange, pakai Orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full Orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang Orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam Orange.
3: Jarang, ada satu-satu ada lah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah susah diatur, Mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: masing-masing aja.
2: Eh, ini pakai ini. Ah, enggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gue ngatur nih. Karena gue yang paling kecil. Jadi ya aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
1: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh, vokalis. ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran enggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya?
0: Kebetulan
4: vokalisnya Mel Orange.
0: Ih, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya.
4: Ini bukan mengajarkan, menggambarkan.
0: Okay.
4: Bukan mengajarkan, menggambarkan. Mungkin, ya. Pikirin coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin, di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Okay. Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya jangan pakai drugs lah.
3: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya?
2: Pengalaman temen-temen.
0: Emang.
2: Tapi saat itu memang drugs itu kan memang lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nggak, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga sama
0: gitu,
1: jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laserdisc tuh udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
2: Terbawa suasana
1: betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore. Menurut kakak, apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana dalam menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, maksudnya lingkungannya.
1: Apa harus patah hati?
0: Harus mungkin ini gitu kali, harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu.
1: Feelnya gitu loh, di
0: feelnya. Gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri. Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Karena di otentik tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu ya tadi?
0: Tapi
2: terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya

0: cerita pengalaman pribadi dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
2: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
2: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
3: Iya juga.
1: Kita hanya ngalamin. Kita ngalamun bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
0: Orang Sunda tuh biasanya.
2: Ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
1: Itu baik lagi. Nggak ada modal loh itu.
0: Bahaya.
2: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava. Dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
0: Banyak sih.
1: Banyak banget. Banyak. Jadi bingung kita.
2: Nomor satu.
3: Bakso bareng.
2: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
2: Oh, oke. Okay.
3: Pas gak break.
4: Pas gak break udah pada punya anak.
0: Iya.
1: Enggak.
4: Iyalah,
1: nggak sempet on off sih, Vic. On off gitu. Nggak, maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
2: solid, bersama.
0: Masih itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, benar nggak?
1: Oh bukan, di Tasik.
2: Oh di Tasik, jadi juri apa?
1: Jadi juri kita
0: juri festival.
1: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
2: Oke.
1: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
2: Okay.
1: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Peggy? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
2: Rada susah tuh.
1: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja udah. Kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih gimana, pokoknya udah.
3: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-nya ya kan.
2: Britpop. Kan udah ada hip group kan. Iya.
1: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
2: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
0: Grup lawak mas,
2: grup lawak
1: dari kuliah.
2: Setara OVJ bareng, mungkin ya.
1: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
2: Oke.
1: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
2: Iya sih.
1: Gitu.
2: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
2: Nice.
1: Gitu aja.
2: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
0: Dilihat dua sepat.
2: Kalau lo mas?
0: Spare part.
2: Bukan dong, mas spare part.
0: Kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan si Orange masih ada.
2: Wah. Wow.
4: 30 tahun ke depan.
0: Ya, ya, ya. Oh, ya. Siapa hidung? Siapa hidung?
4: Siapa? Hidung siapa?
2: 60 tahun.
3: Kayak Bill Collins ya.
0: Ya. Ya. Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger di sini.
4: Asal jangan pil koplo ya.
2: Beda, beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
3: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi bagaimana IP-nya, intellectual property dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
2: Okay.
3: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan.
2: Yeah.
3: Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
0: Nah, itu dia maksudnya.
2: Legacy. Yeah, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil. Oh, ya. Itu udah bisa di
0: teman-teman di Santero Jagat
2: Indonesia.
0: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
2: Oke. Okay.
0: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
2: orange.id.
0: orange_jakarta.
2: Oke.
0: Okay. Orange-nya orange ya.
2: Yap.
0: Itu aja sih.
2: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
0: Instagram, tadi. Oh, Instagram
4: pribadi. Sama single kita dong.
0: Single Kecilnya jangan lupa untuk didengerin.
3: Apa ya? Didengerin.
0: Semua platform. Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya juga ada.
0: Video klip juga sudah ada.
2: Nice.
0: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua. Udah ada platform digital, udah ada okay. Semua. Udah itu aja sih.
2: Alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja.
4: Orange aja.
2: Lah ya, dikepoin pokoknya update-updatenya gimana nanti manggung berikutnya.
0: Iya.
2: Ya di weekend pastinya.
0: Pastinya weekend.
4: Yeah. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
2: Hey,
3: sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan.
2: Wish.
4: Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
0: ujangan
4: bukan ujangan, apa sih namanya,
3: pandangan hidup
4: ya, pandangan hidup.
2: Kayaknya berat banget ya,
4: filosofi berat.
0: Thank you juga sama
4: udah percaya kita, artinya masih bisa nih gitu.
2: Kesempatan
4: sama Mas Rio.
2: Nice.
0: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
2: Oi, respect. Thank you.
0: Sudah.
1: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
2: Oh, keren. Bener, setuju.
0: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
2: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Ian, terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
4: Terima kasih buat Orange.
2: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman-teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: 102 FM Palembang.
1: Produk Fembal memang teman terbaik kamu, bareng sama Divya di Sore Ceria, teman produk. Setelah tadi kamu dengerin lagu Music Preneur, ada musisi Orange yang juga keren banget. Mungkin kamu pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu juga di Sore Ceria hari ini. Atau kamu pengen rekomendasiin musisi-musisi yang menurut kamu harus dikenal sama banyak orang juga nih. Langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Gua beda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baru suara terbuang dalam waktu, Tomo Pro 2, request dari Gandhi di Pelaju yang pengen dengerin sore-sore ini karena katanya lagi di jalan juga nih menuju tempat kumpul bareng sama teman-temannya di malam minggu ini nanti. Ya ampun, bener ya, ini malam minggu, kadang aku lupa deh ya sama hari. Karena kalau malam minggu di kondisi udara yang kayak gini, rasanya tuh males keluar kalau nggak punya kendaraan roda 4 ya. Tapi beruntung deh buat yang bisa keluar dan tetap stay safe ya, yang pastinya ya jangan sampai terlalu banyak berada di luar di luar ruangan ya. Apalagi kondisi udara sekarang juga masih di kategori sangat tidak sehat nih Tom Pro 2 ya, dengan angka 227. Dan buat kamu yang terpaksa harus keluar ruangan atau naik kendaraan bermotor di luar ruangan, yang pasti harus tetap jaga kesehatan juga nih Tom Pro 2. Apalagi dari tips dari Dr. Zahratul Riedo, dokter spesialis mata dari RSMH, itu bilang kalau kabut asap ini tuh memang berdampak banget ya, gak cuma ke pernapasan aja tapi juga ke mata nih teman produk. Kesehatan mata juga terdampak, kayak menyebabkan iritasi, mata merah, kering, atau bahkan sampai perih juga tuh. Jadi untuk yang memang terpaksa harus keluar rumah, katanya sih bisa pakai coba kacamata pelindung ya. Kalau misalkan kacamata biasa kurang, menurut kamu kurang ya, kamu bisa coba kacamata Google tuh. Kata dokternya itu lebih dianjurkan ya daripada kacamata biasa, karena kacamata Google itu punya pinggiran yang menutup juga tuh. Dan kalau memang udah ngerasa mata kita tuh kering atau perih banget, bisa coba menggunakan obat tetes mata. Tapi hindari penggunaan yang sembarangan ya, karena obat tetes mata tuh kadang mengandung antibiotik atau steroid tuh. Jadi penting juga ada resep dokter kalau kamu memang merasa udah perih banget. Kayaknya memang harus konsul ke dokter dulu ya Tom Pro 2. Dan buat kamu juga yang masih mau dengerin Pro 2 FM dan mau request lagu, langsung WhatsApp aja di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

101,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu ataupun Pro 2. Sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Qur'an surat Al-Hadid mulai dari ayat 1 hingga ayat 9 yang akan dibacakan oleh Qori Luqman Hakim SPDI, dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RR Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia.

Rode FM Palembang, teman terbaik kamu. Seru-seruan aja bareng Divya di sore ceria hari ini, teman pro 2 edisi malam minggu ya. Bahas yang lagi rame di Indonesia, tapi gak usah jauh-jauh ya. Kayaknya di media sosial kamu, tiap kamu scroll pasti rame banget pembahasan tentang kabut asap nih. Karena memang semeresahkan itu ya, teman pro 2. Kalau kamu gak resah, mungkin kamu napasnya pakai insang kali ya. Ya, warganet Sumsel juga gak mau kalah ya, teman pro 2. Warganet Sumsel banyak banget yang mempertanyakan nih, gimana proses penanganan kabut asap ini. Karena udah 2 bulanan ya, bahkan LBH Palembang juga turut mempertanyakan tuh, kemana sih bantuan 100M dari pusat. Sampai di Instagram juga banyak juga yang upload template isu kabut asap ini ya. Gak cuma template aja, beberapa lagu juga jadi lagu latar untuk video-video yang viral di media sosial. Salah satunya lagu yang satu ini nih, teman pro 2. Walaupun liriknya gak terlalu relate ya sama video-videonya, tapi emang nuansanya cocok banget sih sama video-video yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kumam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, film Para Perasuk akan mewakili Indonesia di Grand Final Asian Academy Creative Award 2026. Film tersebut berhasil masuk ke ajang penghargaan kreatif tingkat Asia. Kehadiran Para Perasuk menjadi bagian dari pencapaian perfilman Indonesia di kancah internasional. Film ini akan bersaing dengan karya dari sejumlah negara Asia. Teman Pro 2 UNICEF menyerukan agar anak-anak menjadi prioritas dalam proses pemulihan Suriah. UNICEF menilai anak-anak membutuhkan dukungan untuk memulihkan kehidupan mereka setelah konflik. Bantuan dan layanan dasar diperlukan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman. Pemulihan Suriah juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Perlindungan terhadap anak menjadi bagian yang penting dalam proses pembangunan kembali negara. Informasi terakhir, Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal sehingga masa depannya menjadi sorotan. Ronaldo selama ini menjadi salah satu pemain penting bagi Portugal. Keputusan meninggalkan pemusatan latihan menjadi perkembangan yang diperhatikan penggemar sepak bola. Situasi tersebut membuat masa depan Ronaldo di timnas Portugal kembali menjadi pembahasan. Perkembangan selanjutnya akan menentukan keterlibatannya dalam agenda tim nasional. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ceria bareng sama Divya, tapi udah gak sore lagi, udah terbenam matahari juga ya, udah lewat juga senja, dan udah saatnya juga Divya untuk pamit dari

0: dari Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 di Via pamit. Bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Indi Palembang mana suaranya? Ini dia, saatnya kamu dengerin 10 lagu indie terfavorit selama 1 pekan di Pro 2 FM Palembang.

Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Wow, lagi-lagi ketemu di malam minggu ya, seneng banget. Dan spesial banget buat edisi hari ini juga. Aku, ya seperti biasa, Resti Chandra bakal nemenin kamu sambil kita bakal memantau perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan. Ya, seperti apa sih teman Pro 2 kira-kira nih perkembangan lagu-lagu indie? Kira-kira semakin hari tuh semakin kece aja harusnya dan pastinya ya. Tapi memang sesuatu yang berbeda terjadi di pekan ini. Nah, apa sih?

kejadian. Tapi nggak tahu ya, kita bakal flashback dulu sebelumnya ya. Sebelum kita langsung melihat siapa aja yang ada di chart kita Indonesia Pro Indie pekan ini, gimana kalau aku ajak kamu untuk flashback dulu di Indonesia Pro Indie pekan lalu? Dari posisi ke-10 aja langsung ya, pekan lalu teman Pro 2 kita ketemu sama lagunya Bona Vista dengan lagu Akan Tetap Abadi. Tapi ternyata lagu ini gak abadi loh di chart kita. Kabar buruk dan sedihnya adalah ternyata lagu ini adalah lagu yang pertama yang harus keluar dari chart Indonesia Pro Indie pekan ini guys. Sedih banget gak sih? Ya udah, 10 pekan lalu ya ada Bona Vista Akan Tetap Abadi keluar untuk pekan ini. Naik ke posisi 9 ya, kita ketemu sama Glossy dengan lagunya Utuh. Kemudian di OB dengan Rayuan Tipu Daya berada di posisi ke-8 pekan lalu. Dan Dar-Dar-Dor juga ternyata di OB harus keluar juga untuk pekan ini. Wow, dua lagu yang keluar berarti akan ada dua new entry seperti itu. Kita pantau nanti ya. Di posisi ke-7 pekan lalu teman Pro 2 ada Roller Sun dengan lagunya View. Sementara Okes Project Marahmu Lebih Berkuasa di posisi ke-6 pekan lalu. Crystal Like dengan Kenangan Terindah berada di posisi ke-5. Di peringkat 4 ada Kopral Jono dengan Kapan Nikah. Palembang Kampung Halamanku dari Antian berada di posisi ke-3. Di 2 ya untuk pekan lalu ada Zidane dengan Cintaku Dibully. Dan Sang Jawara pekan lalu, congratulations, ada Love Vista dengan Andai Tetap Milikmu Lagi. Nah gitu teman Pro 2 ya, kira-kira seperti apa untuk pekan ini? Ya udah, kalau gitu langsung aja teman Pro 2, aku bakal ajak kamu untuk memantau chart indie ya, Indonesia Pro Indie pekan ini pastinya ya.

0: ada siapa aja sih di chart indie pekan ini? Kita langsung aja ya. Kita mau ucapkan selamat datang deh, welcome to our new entry. Jadi pekan ini kita punya dua new entry, dan new entry pertama itu berada di posisi ke-10 teman Pro 2. Tapi bukan new entry sembarang new entry. Siapa sih gak kenal sama mereka? Beberapa waktu lalu mereka ngobrol bareng kita di MLV Weekend Belajar Sumba ya. Jadi aku menyebut mereka tuh band lokal rasa nasional. Wah, iya kan? Karena mereka udah punya pengalaman manggung di ibu kota negara Republik Indonesia ini ya, udah beberapa kali, dan bahkan jadi performer act-nya ketika ada penampilan dari Efek Rumah Kaca. Keren banget gak tuh? Langsung aja kita ketemu sama yang ada di posisi ke-10, Radio Shifter dengan 27.
1: 10.

jujur, lo akan mengambil sebuah keputusan yang penting yang akan mengubah hidup. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Morrison, Kurt Cobain, terus mau meninggalkan semua hidup. Soekarno juga ngirin ini, seperti mau meninggalkan.

Radio Shifter 27 itu 27 ya. Kode-kode apa sih kira-kira 27 ini ya? Ini sih 26 apa tahunnya maksudnya ya. Oke deh, tapi emang keren banget loh kalau kita ngomongin seputaran Radio Shifter ini, selalu membanggakan banget ya kan. Punya pengalaman manggung di Jakarta beberapa kali gitu, memperdua bahkan kan sempat ikutan dalam kayak kompetisi pencarian bakat juga, masuk Big Ten gitu kan, yang 10 besar dan lagi pada nungguin untuk 3 terbaiknya. Jadi kan bangga banget tuh. Ini band asal Palembang loh. Bahkan tepatnya ya, tau gak sih kenapa namanya Radio Shifter? Aku mau bocorin dulu. Radio itu adalah simbol kalau mereka ini anak-anak jalan radio. Wow! Jadi base campnya itu ada di jalan radio, artinya tetangganya RRI guys ya. Tetangga kita banget nih, makanya seneng banget ya. Jadi itulah Radio Shifter dengan 27 alias 27 yang jadi new entry pertama di posisi ke-10 pekan ini. Dan lanjut aja nih, kalau gitu aku bakal kasih tahu sama kamu yang ada di posisi ke-9. Eits, lagi-lagi kita ketemu sama new entry teman Pro 2. Nah ini dia ya, new entry kita yang kedua. Seru banget ya. Jadi kalau aku denger lagu satu ini, kayak adrenalin aku tuh langsung bangkit dan terpacu gitu kan ya. Karena lagunya, wow, super gahar. Tapi asik banget. Gak tahu kenapa kalau mereka ngebawain, aku jadi suka lagu gahar. Terus terang aja ya. Oke, langsung aja aku bakal hadirkan buat kamu, ada Nesto ya, pasti dengan Post Traumatic Stress Disorder yang ada di peringkat ke-9 untuk pekan ini alias new entry yang kedua.

0: ceritanya sudah ada dua new entry ya teman Pro 2 yang udah kamu dengerin juga pastinya. Jadi udah selesai tugas aku untuk kebocoran new entry dari dua lagu yang keluar, sudah ketemu sama dua lagu yang masuk untuk pekan ini. Nah, selebihnya itu adalah lagu-lagu yang tetap bertahan aja di chart Indonesia Pro Indie. Ya dong. Termasuklah yang ada di posisi ke-8. Jadi, kalau posisi ke-8 ini nih ya teman Pro 2, itu adalah lagu yang ditempati sama Glossy. Glossy ini dengan utuh ya, utuh banget kayaknya Glossy. Jadi lagu satu ini adalah lagu yang berada di posisi ke-9 pekan lalu. Glossy dengan utuh, semoga tetap utuh ya kamu di chart Indonesia Pro Indie, supaya tetap bertahan aja di chartnya kita. Jadi buat teman Pro 2, buat yang pengen banget untuk terus dukung lagu-lagu indie favoritnya kamu, sebenarnya kita punya ajangnya, ya kan, yang namanya adalah Lapak Indie. Itu setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9. Jadi kalau kamu sering request lagu favoritnya kamu, ya mudah-mudahan aja favoritnya kamu itu tetap bertahan di chart kita dong ya. Di posisi ke-8 langsung aja aku bakal hadirkan buat kamu, ada Glossy dengan Utuh.
1: Delapan.

buat para musisi kita yang super keren banget ya. Bukan cuma band loh, ada yang solois, ada yang kolaborasi gitu kan ya. Jadi memang mereka ini selalu menampilkan yang keren-keren banget Mempro 2. Bangga loh, kalau aku terus terang aja bangga banget sama anak-anak Palembang. Karena mereka terus berkarya, semakin kesini makin bagus juga karya-karyanya. Dan itu tuh yang harus kita apresiasi. Makanya hadir Indonesia Pro Indie untuk mengapresiasi teman-teman musisi indie gitu ya, yang berkarya lewat karya mereka itu loh kita apresiasi dengan chart kita Indonesia Pro Indie. Kalau gitu langsung aja nih, aku mau ngajak kamu kondangan. Kondangan? Mentang-mentang weekend ya, kondangan banyak banget, langsung mau kondangan sekarang juga. Ya, mending lah kalau seandainya kamu kondangan, tapi yang paling sebel banget ditanya kapan nikahnya. Sebel gak sih Mempro 2? Tapi tenang, kalau kamu bingung kapan nikahnya ditanya sama orang kayak gitu, puterin aja lagunya Kopral Jono, gimana nih ya. Tapi lagu ini tuh Mempro 2 ternyata harus turun aja. Wow, sedih juga sih, terus terang aja nih. Lagu ini turun, aku yang sedih tuh Mempro 2. Tapi memang sih, ya karena sudah dua kali cicip jawara gitu kan, it's okay. Tapi semoga aja sih ya teman Pro 2 ya, nanti akan ada karya-karya Kopral Jono lain yang tetap ada di chart kita, tetap mentereng aja di Indonesia Pro Indie. Di peringkat ke-7 ada Kopral Jono dengan lagunya Kapan Nikah. 7.

Masih bakal terus kamu dengerin Indonesia Pro Indie, perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan ya. Dan sekarang waktunya aku untuk mengajak kamu masih terus pantau memantau. Harus dong, kita harus terus pantau memantau ya gak sih guys? Yang kita pantau selanjutnya ini adalah yang berada di posisi ke-6 pekan lalu. Posisi 6 pekan ini, jadi gak beranjak sebenarnya ya, gak naik dan gak turun. Ya, mungkin karena mereka, bukan mereka, dia ya, ini adalah solois. Wah, ketahuan dong solois ya. Karena solois kita satu ini termasuk yang sabar banget ya, untuk menghadapi kemarahan seseorang. Tahu dong lagu satu ini, lagu tentang marah-marah, tapi kerennya ketika seseorang tuh bisa kayak bersabar banget menahan egonya, menahan emosinya, cuman buat melihat orang yang marahnya tuh lebih berkuasa. Nyebelin sih sebenarnya, tapi kalau kamu bisa banget untuk tetap menenangkan diri kamu, menghadapi dengan situasi yang mungkin gak enak, tapi kamu tetap santai aja misalnya, tetap calm down aja, di situ tingkat kedewasaan seseorang teman berdua. Keren ya. Ya udah, sama kayak Okes Project yang udah dewasa banget menghadapi kisah kehidupan ini, wah bahasanya ya. Aku punya lagu yang berada di posisi ke-6, Okes Project, Marahmu Lebih Berkuasa.

meja, asik-asik-asik. Seneng gak tuh? Gelimbak nih sekarang teman Pro 2. Jadi kita masih bakal terus ngelihat bagaimana keren-kerennya lagu-lagu indie gitu kan ya. Kayak yang ada di posisi kelima ini nih. Jadi yang lima ini nih melesat sebanyak 2 peringkat. Wah. Jadi posisi ketujuh ya, maksudnya buat pekan lalu, sekarang berada di peringkat kelima aja. Progres yang bagus sih kalau aku bilang ya teman Pro 2. Bagus-bagus ya. Sebagus view-nya Palembang di malam hari ya, atau mungkin kamu lagi cari-cari view asik banget yang namanya weekend tuh ya nggak seru sih cuma di rumah aja. Cari tempat yang memang enak banget buat dikunjungin kali ya, itu dia. Bingung tapi view mana yang bagus, aku kasih rekomendasi. View yang bagus adalah view Yorolasan ya. Lagu banget nggak sih tuh? Iya dong, karena Rolesan ini teman Pro 2 dengan lagunya View saat ini berada di posisi kelima, naik sebanyak 2 anak tangga dari peringkat 7 pekan lalu ke 5.

September, ceria banget akunya. Iya dong, secara ya ngomongin September ini adalah bulan penuh kebahagiaannya buat Radio Republik Indonesia dan juga seluruh insan radio. Kan ada Hari Radio Nasional, ya kan pamer banget aku mah. Ya udahlah ya teman berdua, pamer dikit-dikit boleh gitu loh. Aku tuh pengen memamerkan yang indah-indah gitu. Misal tuh aku bilang ya, peringatan Hari Radio tuh kan indah banget, ya kan. Itu kayak flashback aja kalau untuk tahun ini sudah 81 tahun ya RRI mengudara, menemani gitu kan ya, membersamai. Indah banget ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu punya kenangan-kenangan terindah deh zaman dulu tuh ya, waktu masih kecil-kecil. Mungkin kamu tuh pernah banget ikutan acara-acara TK di RRI. Pernah gak sih? Aku tuh gak tahu kenapa ya, kalau seandainya tuh ketemu sama teman-teman terus mampir ke sini toh ya, mampir ke RRI misalnya, terus mereka tuh malah bilang gini nih, wah dulu waktu aku TK aku pernah main loh di acara di sini gitu ya, aku pernah ngisi acara loh di RRI. Saking ya memang punya kenangan terindah banget sama RRI di masa kecilnya. Wow, gimana sama kamu teman berdua? Tapi tuh dulu, sekarang mau acara anak TK udah gak ada lagi ya. Tapi biar aja sih tetap jadi kenangan terindah dong. Sama kayak yang ada di posisi keempat ini, mereka juga punya kenangan terindah teman Pro 2. Siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Crystal Light dengan kenangan terindah yang ada di posisi keempat pekan ini.

Baik, udah ketemu sama peringkat 4 kita ya. Jadi 10 sampai 4, udah kita simak aja. Artinya tugas kita adalah memantau 3 besar pekan ini ya. 3, 2, 1 tuh ada siapa aja sih teman 2? Kamu harus tahu dong, karena ini sudah jadi pertanyaan besar ya. Tapi memang 3, 2, 1 ini adalah posisi yang tidak jauh berbeda. Ya bolak-balik aja, kemarin yang ini di 3, yang ini di 2, yang ini di 1. Sekarang posisi berbeda, iya gak sih? Iya dong teman 2. Kalau gitu langsung aja nih, aku mau ajak kamu untuk menyimak peringkat ketiga pekan ini. Ada siapa dong di 3? Ya udah. Ada anak perantauan paling hafal sama lagu ini mungkin ya, atau paling pengen banget pulang ke kampung halaman kalau dengerin lagunya Andian. Ya udah, biar makin kangen kampungnya, aku puterin aja. Posisi ketiga ada Andian Palembang Kampung Halamanku.

musik Hitman Pro 2. Keren banget. 2 dan 1 ini kayaknya persaingan ketat banget ya. Beberapa pekan mereka tetap aja 2-1, 1-2, 2-1, 1-2. Nah itu deh, kalau nggak dia ya dia. Ya udah, daripada penasaran teman Pro 2, aku langsung aja hadirkan buat kamu di posisi kedua. Nah ini dia dong ya. Kalau posisi kedua ini adalah lagu yang, wah, sedih loh. Aku gak tahu kenapa kalau mereka tuh nyanyi, apalagi lagu sedih, aku tuh berasa lebih sedih lagi teman Pro 2. Gak tahu kenapa sih, beneran loh. Jadi kayak yang meraung-raung. Meraung? Kok bisa nangisnya meraung-raung? Gitu ya, untuk dengerin lagunya mereka. Karena mereka tuh kayak ini pakai hati banget. Apalagi suara vokalisnya gitu kan ya. Yang aduh, semakin terenyuh aku rasanya ya. Oke lah, kalau gitu teman Pro 2 langsung aja kita bakal cari tahu posisi kedua ada siapa. Langsung aja di peringkat kedua pekan ini kita punya La Vista dengan Andai Milikmu Lagi.

Akhirnya di dua besar. Udah kamu dengerin teman Pro 2 ya, 10 sampai dengan peringkat kedua untuk Indonesia Pro di pekan ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa nih? Jawarannya siapa dong? Kalau kamu udah mantau, udah tahu banget ya, bahkan udah dengerin tadi pas aku flashback, kamu tahu kan ada satu band yang belum aku sebutin, ya itu ya juaranya gitu loh ya. Tapi sekarang aku mau ajak kamu flashback dulu teman Pro 2, alias kita kilas balik dulu dari peringkat 10 sampai dengan peringkat kedua pekan ini. Langsung aja di posisi ke-10 ada Radio Shifter ya dengan 27th alias 27 sebagai new entry yang pertama. Next dengan Post Traumatic Stress Disorder ada di peringkat ke-9 nih alias new entry kita yang kedua nih. Di peringkat ke-8 Glossy dengan lagunya Utuh. Kopral Jono dengan Kapan Nikah berada di posisi ke-7 untuk pekan ini. Di peringkat ke-6 kita ketemu Oakless Project dengan Marahmu Lebih Berkuasa. Naik posisi ke-5 kita ketemu sama Roland Sun dengan lagunya View. Sementara Crystal Light ya dengan lagunya Kenangan Terindah berada di posisi ke-4. Naik ke peringkat ke-3 pekan ini teman Pro 2 ada Andian dengan Palembang Kampung Halamanku. Dan posisi kedua, Lovista dengan lagunya Andai Milikmu Lagi. Siapakah sang jawara? Tahu dong, kalau kamu udah dengerin tadi, minimal kamu udah tahu siapakah jawara untuk pekan ini. Dan langsung aja, please welcome our winner. Yay, jawara kita untuk Indonesia Pro Indie pekan ini. Congratulations, ada Zidan dengan Cinta.

nggak mungkin dibully, wong mereka jawara ya. Nggak pakai bully-bullyan lagi mas sama jawara kita ini ya. Oke, itu dia tadi teman Pro 2, jawara kita untuk Indonesia Pro Indie pekan ini. Congratulations buat Zidane dengan lagunya Cintaku Dibully yang jadi jawara. Aduh, aku bangga banget sama Zidane ini sebenarnya ya. Selalu produktif, selalu berkarya, dan selalu punya video klip. Keren gak tuh ya? Oke, dan finally Zidane jadi jawara untuk Indonesia Pro ini again ya, pastinya. Tapi kita nggak tahu nih pekan depan gimana untuk kansnya. Karena yang namanya Indonesia Pro ini kan bakal terus naik, turun. Namanya juga anak tangga alias tangga lagu ya. Jadi posisinya bisa aja berganti, ya nggak tahu dah. Ntar deh pantau aja buat kamu yang masih penasaran ya. Bisa kamu pantau karena yang namanya Indonesia Pro Indie ini setiap hari Jumat ya hadir dari pukul 7 sampai 8 malam di Pro 2 FM. Dan juga bisa banget kamu request lagu-lagu indie favoritnya kamu di ajang Lapak Indie ya, setiap hari Sabtu jam 8 sampai 9 malam di Pro 2.

0: sih? Kamu sudah mendengarkan perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2. Langsung officially banget malam minggu ya. Hari ketiga di bulan Oktober, kamu ditemenin sama Selvian yang bakal jagain kamu biar gak pada galau. Tapi kalau mau galau juga gak apa-apa sih ya. Kita menggalau bareng teman Pro 2. Kamu gak bakal galau sendirian malam hari ini. Jadi spill lagu tergalau kamu di malam minggu kali ini. Tapi satu jam ke depan nanti bakal ada electric dance music dulu ya, nemenin malam minggunya kamu. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, dia temenin sama lagu-lagu yang bisa ngasih kamu semangat malam minggu kali ini. Yang aku yakin banget banyak yang lagi pada happy ya. Apakah mungkin perkara tanggal, walaupun masih ditemani dengan suasana kayak lain negeri di atas awan. Ya udahlah ya. Dan nemenin kamu sampai di pukul 24 nanti kurang lebih teman Pro 2. Lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini bisa kamu spill ke WhatsApp Pro 2 Palembang di 0816 11 06 916. Drop komen kamu di kolom live chat juga boleh banget melalui aplikasi RRI Digital. Kamu yang belum punya boleh diunduh dulu di Play Store atau juga di App Store ya. Nanti bakal aku bacain dan muterin lagu yang kamu request. Dan siaran Pro 2 FM Palembang juga pastinya bisa teman Pro 2 dengarkan melalui streaming website di rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
1: One, two, three. I've been running.

Malam Bang Teman Terbaik Kamu, We're Genius, kolaborasi bareng sama JC Alex 1 Pro 2. Yah, ini sebuah single baru di bulan September kemarin. Pertama kalinya juga ya mereka bertemu, dan lagu ini emang ada trap, dubstep, ada apa lagi coba. Kalau dubstep mungkin kita bakal kayak flashback lagi ya ke awal-awal tahun 2000-an yang fenomena dubstep itu tuh lagi hype banget, terus dilanjutkan dengan EDM, dan sekarang pun juga sebenarnya gak menurun ya, karena mereka udah punya bisa dibilang komunitas pendengarnya tersendiri. Nah, kalau We're Genius, mereka bisa dibilang salah satu representasi EDM di Indonesia yang gak jarang juga ngebawain instrumen etnik Indonesia ke dalam apa ya, komposisi lagu-lagu mereka. Nah, kalau aku sih taunya pertama kali itu waktu bareng sama Sarah Fajira. Itu masa-masa pandemi banget, 2020 teman Pro 2. Tapi emang sih kalau namanya EDM sangat jarang ya kalau DJ-nya sendiri yang nyanyi. Dia pasti bakal kolaborasi dong teman Pro 2, termasuk juga ada Wisnu Santika. Bukan Mira Santika. Jadi dia ini emang punya proyek ngajakin musisi lain buat ngebawain karyanya dia tahun Pro 2. Jadi kalau sebelumnya sempat dibuka sama Ari Lesmana, dan mungkin ini agak-agak sedikit berbeda ya dari Wisnu Santika yang biasanya. Ya emang sengaja banget, karena dalam albumnya Map of Feelings itu tuh rata-rata tuh kayak sisi lain dari Wisnu Santika yang melankolis. Terus juga kamu dengerin aja deh, kolaborasinya di situ banyak banget ya. Map of Feelings ini teman Pro 2 ada belasan musisi di situ, termasuk kayak Rosa juga, Maul ya vokalisnya Perunggu. Dan kali ini yang bakal aku hadirkan buat teman Pro 2, oh ya, yang satunya lagi yang baru rilis kemarin tuh ada bareng sama Tiara Andini. Nah, kalau yang kali ini bareng sama Ari Lesmana, tapi bukan Aku Harus Pergi. Fata Morgana, teman Pro 2, dari album Map of Feelings.

Malam minggunya kami di Produa FM Palembang, teman terbaik kamu mau Chainsmokers featuring Coldplay, Something Just Like This. Kita semua waktu kecil punya sosok superhero tersendiri yang ada di imajinasi kepala kita, atau mungkin yang kita nonton, yang kita baca dari komik ya. Atau in real life itu ada superhero-nya tersendiri. Superhero kita adalah para pahlawan yang sudah berjuang untuk memadamkan api kebakaran lahan selama beberapa bulan ini. Ya teman Pro 2, sehat-sehat selalu, kuat-kuat selalu, semangat selalu untuk berusaha memadamkan api. Semoga hujan deras cepat turun ya teman Pro 2. Itu aja sih lah ya. Selebihnya mari kita tersenyum atau tertawa. Wah, kenapa ngajakin senyum dan tertawa? Bukan karena apa-apa sih teman Pro 2. Karena ingat aja, kalau Indonesia ini adalah negara dengan persentase tertinggi dalam hal warganya yang banyak tersenyum atau tertawa, teman Pro 2. Di mana ada sebuah polling gitu lah, survei gitu teman Pro 2, bahwa masyarakat Indonesia itu banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya di angka 92%. Jadi ini sebuah data lagi-lagi ngomongin data-data ya, bahwa kita adalah negara yang warganya tuh paling banyak tersenyum dan tertawa. Bukan berarti kita tersenyum dan tertawa tanpa sebab ya. Enggak dong. Ntar, aduh, di PDKT-in lagi sama. Ini udah mulai banyak akun-akun. Ini soalnya rumah sakit jiwa, kalau aku buka Instagram aku ya, suara aku rumah sakit yang ini, di sini. Paling itu gak ada di Palembang, di gak tahu di kota mana gitu. Balik lagi. Jadi data dari Gallup World Poll, posisi Indonesia ini 92%, diikuti dengan Senegal 91%, Laos dan Panama masing-masing 90%, Guatemala sebesar 89%. Persentase terendahnya ada di Turki, disusul dengan Lebanon, Kazakhstan, dan Makedonia Utara. Jadi yang diukur di sini adalah pengalaman warganya dalam tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Sehingga ini nggak secara langsung menggambarkan tingkat kebahagiaan suatu negara, teman Bro 2. Kita warga Indonesia ya, mau dalam kondisi apapun juga pasti tersenyum, tertawa. Ya teman Bro 2.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Aku dan Kamu Teman Berdua. Jadi White Chorus. Jadi kalau misalnya kamu termasuk yang suka banget sama genre seperti ini, atau emang pengen nyari vibes yang berbeda aja, biasanya ditemenin sama lagu-lagu pop ya, alternatif, rock. Nah, saatnya buat kamu mungkin bergeser ke Jakarta Warehouse Project Teman Pro 2 yang bakal digelar nanti di akhir tahun ini, sekitar bulan Desember, tanggal 11, 12, 13 ya. Nah, 3 hari dan line up-nya udah pasti fase 1, fase 2, fase 3. Yang udah diumumin itu ada fase 1, tapi masih ada kayak apa sih? Kayak misteri. Nah, line up misterinya ada yang belum dipampang katanya di situ ya. Jadi enggak tahu siapa, tapi yang pastinya DWP 2026 ini katanya sih bakal dimulai lebih awal ya. Jadi bukan dimulai di malam hari, tapi emang mungkin lebih ke sorean, sehingga gak usah pada takut pulangnya kemalaman, katanya sih gitu dari pihak promotornya Teman Pro 2. Dan ini bisa dibilang adalah salah satu ajang musik terbesar juga di Indonesia loh Teman Pro 2, karena ini juga udah masuk dalam salah satu kalender ini juga sih, kayak Visit Indonesia gitu ya Teman Pro 2. Nah, sebuah festival musik yang juga menjadi daya tariknya Indonesia, Visit Indonesia, dia masuk di Visit Indonesia 2020.

lagi ke situ. Tuh, banyak banget ya. Kalau di bulan Oktober ini aja, nanti kita bakal kedatangan ada Avengers Sevenfold. Yang kemarin itu, mereka tuh batal buat manggung di ini. Di Korea Selatan, di Busan. Jadi pihak Busan International Rock Festival itu sempat posting gitu loh di hari Kamis kemarin ya di Instagramnya. Dan mereka tuh bilang kalau pembatalannya tuh karena kondisi kesehatan dari salah satu personil Avenged Sevenfold gitu, teman Pro 2. Dan itu tuh dalam rangkaian Busan International Rock Festival 2026. Ya, jadi Avenged Sevenfold tuh gak bisa manggung gitu, teman Pro 2. Nah, tapi mereka janji bakal balik ke Korea Selatan. Dan semoga sih ya kedatangannya nanti ke Indonesia sih gak ada kendalanya juga. Karena ketika salah satu personelnya diumumkan sakit terus mereka batal datang ke Korea Selatan, fans Indonesia langsung dong, wah gimana nih. Itu kan kejadiannya tanggal 2 tuh. Sementara tanggal 2, ya mereka manggung tanggal 2 kan. Nah, manggung di Indonesia tanggal 10 nih, teman Pro 2. Apakah akan terkena dampaknya juga? Karena kan waktunya tuh deket banget kan, kurang lebih seminggu tuh, teman Pro 2. Dan ini adalah konser yang bukan bagian dari festival apapun, tapi memang bagian dari rangkaian tour Asianya Avenged Sevenfold ya. Dan sampai saat ini belum ada informasi berlanjut nih mengenai personilnya Avenged Sevenfold yang mengalami masalah kesehatan pun dampak jadwal penampilan mereka di Indonesia. Dukser banget nih pastinya pada nungguin. Bakalan bisa nyanyi Dirgat bareng gak sih? Atau Afterlife bareng gitu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

minggunya kamu di Produ FM Palembang. Keliling bareng sama Farel Hilal. Mau keliling kemana sih teman Produ? Kalau gak penting-penting banget, mendingan diem aja. Udah diem di situ. Jangan kemana-mana, udah diem. Kalau kelilingnya mungkin pakai kendaraan yang tertutup, it's okay lah ya, masih aman teman Produ. Tapi kalau kamu naik motor keliling-liling kota Palembang, apa yang kamu cari? A. Nyari mie ayam. B. jangan bilang mau cari udara segar ya. Apa? Coba ulangi lagi, nyari apa? Udara segar. Waduh, lupa banget kapan terakhir kali ngirup udara segar di kota Palembang, apalagi pagi hari. Tapi luar biasa loh buat teman Pro 2 yang termasuk di antara orang-orang yang tadi aku sempat lihat di salah satu postingan Instagram berolahraga dengan begitu semangat di seputaran lapangan PTC. Wah, emang kalau pengen sehat, pengen gerak itu gak perlu ya, mau seperti apapun cuacanya, hujan badai juga kalau udah pengen olahraga, olahraga aja gitu. Karena mungkin ada orang yang punya waktu buat gerak, buat jalan, buat lari, buat olahraga itu hanya ketika akhir pekan tiba ya. Jadi ya, walaupun cuacanya, walaupun kualitas udaranya seperti ini, nggak usah ini deh, pura-pura nggak tahu, kita kan lagi di atas awan, negeri di atas awan, ya. Kamu nggak terhalang deh mau seperti apa kualitas udaranya, tapi yang penting tetap jaga kesehatan ya teman berdua. Kalau mungkin kamu juga terinspirasi sama orang-orang yang tetap semangat berolahraga dengan kualitas udara yang malam hari ini, kalau aku lihat dari website real time-nya Kemen-LH ya, Kementerian Lingkungan Hidup teman Pro 2, untuk kualitas udara di Palembang ini masuk dalam kategori berbahaya ya. ISPU-nya, indeks standar pencemar udaranya, ada di angka 500 loh teman Pro 2, ini per 3 Oktober 2026 pukul 21.00 ya. Nah, 500 berbahaya. Jadi jangan lupa untuk pakai masker. Kadang tuh kita pakai, kalau misalnya kamu pakai masker yang aku mohon maaf nih ya, agak-agak lupa sama kategori-kategori masker, tapi ada masker tuh yang sebenarnya tuh kayak enggak mempan gitu loh, teman berdua. Jadi usahakan pakai masker tuh yang tebel, yang berlapis. Jadi itu benar-benar bisa perih dari asap itu tuh gak terasa gitu ya teman Pro 2. Dan malam minggunya kamu di Pro 2 FM Palembang, apalagi buat yang lagi di jalan malam hari ini, ya udah cukup kita nikmati aja perjalanannya ya, sambil dengerin lagu kali ini ya. Kembali aku ke Mancanegara dulu, ada milik dari Ellie Goulding, nah lo Jealously.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Pikir nggak, sejak kapan makanan cepat saji atau fast food jadi bagian dari gaya hidup? Sejarahnya ternyata sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya. Yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terbaik kamu yang bisa kamu dengerin juga pastinya menggunakan aplikasi RR Digital. Teman Prodo juga bisa streaming melalui website di rri.co.id. Sambil nemenin kamu yang ngomong, hari ini udah kangen banget pengen menghitung bintang di langit. Apa sih dia gak sih yang ngelakuin hal-hal kayak gitu teman Prodo? Kayak pas lagi gabut atau lagi random aja atau tiba-tiba aja kamu tuh kayak udah muak sama gadget, sama ponsel kamu, sama konten-konten media sosial, terus kayak melangkah keluar rumah dan kebetulan juga mungkin kamu punya balkon, punya apa sih, punya loteng, punya ya lantai di atas rumah kamu yang open space, terus kamu bisa menikmati suasana langit di malam hari dan kebetulan pas lagi banyak bintang-bintang bertebaran di sana. Wah. Tahu enggak sih itu hal yang paling menyenangkan loh yang bisa kamu lakuin ketika malam hari ya. Apalagi kalau misalnya enggak ada bulan. Nah, itu cahaya bintang akan terasa semakin berkilau berkelap-kelip, teman Pro 2. Apalah aslinya sih bintang tuh enggak berkelap-kelip ya, teman Pro 2. Tapi ya itulah. Terus ngelihat kayak rasi bintang, bintang ini dulu bentuknya kayak gini dan kayak gitu. Tiba-tiba ada bintang yang kayak bintang jatuh, bikin permohonan. Wah, ini mah kayaknya kerjaannya milenial ya. Soalnya kalau sekarang mungkin di Kota Palembang sendiri bersyukur banget kalau bisa ngelihat bintang. Paling nggak ada satu rasi bintang aja yang kelihatan gitu. Kalau aku pernah, tapi bukan pas lagi musim kemarau kayak gini ya. Pernah banget tuh dapet pas, adalah aku lupa kapan, tapi pernah lihat juga. Dan aku paling ingat banget tuh pola bintang yang seperti itu. Dia kayak diagonal, diagonal 3 ke kanan gitu teman Pro 2. Coba deh, kamu pasti pernah lihat. Nah, bukan cuma ngomongin ngelihat langit di malam hari ya. Sekarang juga yang mungkin sesuatu yang udah jarang banget, cukup langka sih sebenarnya, yaitu adalah ngelihat kunang-kunang di malam hari. Jadi di malam hari itu kan biasanya ada bintang-bintang di langit, terus ada kunang-kunang. Nah, itu kan juga jadi sumber cahaya juga kan di malam hari, teman Pro 2. Serangga yang sekarang semakin sulit ditemukan di alam. Bahkan pakar dari IPB University sendiri juga menyebutkan kelangkaan kunang-kunang ini menjadi salah satu indikator bahwa kualitas dari suatu lingkungan itu semakin menurun, teman Pro 2. Setuju banget. Jadi secara global ya, ancaman terbesar bagi kunang-kunang itu adalah hilangnya habitat mereka. Belum lagi yang paling utama adalah polusi cahaya dan juga penggunaan pestisida. Nah, ada riset yang diterbitkan oleh Bioscience yang juga mengidentifikasi ketiga faktor ini sebagai ancaman utama bagi populasi kunang-kunang yang kalau benar, akhirnya kalau benar, iya, generasi kita ini bakal jadi generasi terakhir loh, teman Pro 2 yang bisa ngeliat kunang-kunang. Tunggu, teman Pro 2 udah belum pernah ngeliat kunang-kunang gak sih sampai sekarang? Serius deh, yakin. Kalau mungkin kamu gak pernah pergi ke tempat-tempat yang masih alami ya. Alami kayak misalnya gini, dia tuh gak ada polusi cahaya, mungkin kayak perkebunan, persawahan ya, yang masih alami, bener-bener alami banget. Aku yakin kamu bakal bisa ketemu kunang-kunang di sana. Karena kan dia kan indikatornya adalah kualitas lingkungan yang baik, pasti bakal mudah kamu dapetin kunang-kunang. Bukan cuma kunang-kunang ya, bisa dapet serangga lainnya juga, kayak kupu-kupu. Nah, itu juga tuh Tuan Pro 2. Ini kalau misalnya ada di antara teman Pro 2, apalagi kalau kamu generasi yang lahir di tahun 2000-an, pernah ketemu sama kunang-kunang, bahkan mungkin pernah megang kunang-kunang. Wah, asli sih, kamu jadi generasi terakhir yang melihat kunang-kunang, karena ini udah terancam punah banget, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya satu waktu kamu punya momen buat pergi liburan ke tempat yang bisa melihat kunang-kunang, itu satu kemewahan tersendiri sih teman Pro 2 ya. Mungkin pergi jalan-jalan ke luar negeri, lihat gedung-gedung pencakar langit ya, ngelihat city light itu kayak udah biasa. Tapi gimana kalau bukan city light, tapi emang cahaya yang benar-benar datangnya itu dari kunang-kunang, teman Pro 2. Nih dia nih sebenarnya. Berarti
ketika kunang-kunang ini bisa kamu temuin, ya salah satu tanda yang bikin kita bahagia adalah daerah yang ada di situ, ya lingkungan yang ada di situ adalah lingkungan yang benar-benar belum tercemar.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Mungkin di depan buram, bukan buram lagi. Kalau udah ngomongin kabut asap mah, mesti hati-hati tuh One Pro 2. Tadi ada yang nge-WhatsApp ya ke Pro 2, katanya bilang gini, Kak, FYI aja kalau hari ini tuh... Aku sampai dikasih ingat loh sama dia, adalah hari nasional boyfriend day, katanya gitu ya. Aduh, iya deh yang punya boyfriend, kalau nggak punya gimana ya, nggak apa-apa ya. Aku kemarin ya sempat baca di threads itu juga ada yang kayak punya pengalaman gitu ya. Dia tuh punya pengalaman memperingati yang namanya National Boyfriend Day. Kamu memperingatinya juga ya? Soalnya kamu ngingetin aku. Mungkin kamu juga termasuk yang merayakannya. Spill dong, gimana cara kamu merayakan? Kamu cowok apa cewek sih? Boleh di-spill ya teman-teman berdua. Nah, ini emang bukan satu perayaan yang kayak resmi banget oleh satu negara atau satu kayak komunitas rentak kayak gitu, organisasi gitu sih enggak. Tapi ini memang satu momen yang populernya tuh di media sosial, dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk ngungkapin rasa sayang, baik itu lewat ucapan, hadiah, unggahan, atau juga meluangkan waktu bareng gitu tahun berdua. 3 Oktober ya. Hari untuk menghargai pacar, pasangan, orang terkasih atas cinta, dukungan, dan kebersamaan mereka. Wis. Oh iya, aku mau cerita ini. Jadi di threads tuh ada yang cerita. Gak tau lewat di ini kamu juga gak sih teman pro 2 kalau main threads. Saya suka deh baca pengalaman-pengalaman orang gitu ya. Di sana tuh seru-seru banget. Nah dia tuh kayak ngirimin apa sih, entah ngirimin makanan atau apa gitu ya ke pacarnya. Terus sama pacarnya tuh dibilang, nah terus pacarnya kaget dong, ini apaan nih, kenapa nih? Nah terus dibilang kayak, iya ini spesial karena aku pengen merayakan National Boyfriend Day, katanya gitu kan. Terus sama pacarnya tuh yang kayak, apaan sih yang kayak gini kan enggak, ini kan enggak mesti dengan menunjukkan rasa cinta apa gitu lah, enggak perlu harus dengan satu hari khusus kayak gitu kan. Pokoknya intinya dia tuh gak setuju lah, apaan sih ngerayain kayak gini. Nah kayak gitu, padahal mungkin si cewek tuh niatnya cuma pengen nunjukin perhatian aja gitu ya, bukan yang kayak memperingati kayak gimana. Sampai akhirnya muncullah kata-kata yang dia tuh bilang bahwa ya udah kalau gitu kita putus aja, dan itu didukung 100% oleh netizen di sana. Jadi gak semua niat baik itu bakal mendapatkan respon sesuai dengan harapan kamu sih teman pro 2 ya. Bukan cuma dari kasus apa yang aku baca di threads itu, tapi kadang ketika kamu pengen ngelakuin sesuatu, bukan cuma ketika hari-hari tertentu ya, misalnya ya setiap kamu punya kesempatan lah buat ngelakuin satu kebaikan, atau padahal kamu juga niatnya ya pengen aja gitu ngelakuinnya kan, entah karena perhatian atau ya kamu pengen bikin orang happy atau kamunya happy aja gitu kalau ngelakuin hal itu kan. Nah tapi gak semuanya akan mendapatkan respon ataupun juga ya balasan seperti itu ya Lone Pro 2 ya. Jadi ya ya udah, kalau emang ternyata gak sesuai dengan ekspektasi kamu respon,

Kornya mesti siap-siap juga sih tahun kedua ya. Gitu. Jadi kalau ngomongin National Boyfriend Day, karena saya termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak punya boyfriend. Jadi kita tidak terlalu memperingatinya ya. Tapi ya selamat deh buat kamu yang mungkin juga bingung gitu ya untuk mengungkapkan perasaan. Aduh gimana ya mengungkapkan perhatian, apalagi untuk ngomong mengatakan sesuatu kayak gitu. Ya udah, ini mungkin bisa jadi satu momen juga sih caranya ya. Di satu hari yang bisa kamu jadikan alasan gitu. Karena bingung kalau di hari-hari biasa alasannya apa ya? Ya udahlah, alasannya ini aja.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Prodo RRI Palembang. YouTube channel Prodo.

Ditemenin sama kolaborasi dari Dipa Barus bareng sama Hindia. Nafas, gimana nafasnya, masih aman teman berdua? Aman lah ya. Selama mungkin masih bisa scan Kris, masih bisa beli es kopi favorit kamu, masih bisa ngelihat wajah orang yang kamu sayangi, it's okay, gak apa-apa. Paling gak mungkin kamu masih bisa punya sesuatu yang bikin kamu happy lah ya teman berdua. Tuh dia, penting banget. Harus ada motivasi, harus ada sesuatu yang bikin kamu jadi optimis setiap harinya buat ngejalanin aktivitas. Entah yang emang harus memenuhi kewajiban ataupun sekedar pengen bersantai aja. Apalagi di akhir pekan. Please, kalau kamu punya waktu buat istirahat, istirahat ya teman pro 2. Tahu sih, emang hidup nih sekarang butuh perjuangan banget ya. Kayak kalau kamu di saat orang lain yang berlari, bergerak dengan kecepatan sekian dan kamu masih santai aja, gak apa-apa ya. Kita akan sampai di garis finish masing-masing tepat pada waktunya. Tidak akan selalu sama-sama gitu ya teman pro 2. Jadi gak apa-apa. Selama kamu happy dan kamu gak stres. Nih bayangin teman pro 2. 2,5 juta remaja Indonesia ini tercatat mengalami gangguan jiwa paling tinggi adalah anxiety. Jadi dari Indonesia National Mental Health Survey yang mengungkapkan bahwa 2,45 juta remaja di Indonesia itu mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Dan angka ini aja setara dengan kira-kira 1 dari 20 remaja yang berusia 10 hingga 17 tahun. Dan penelitian ini dilakukan oleh kolaborasi antara Universitas Gajah Mada, Universitas Queenstown di Australia, dan juga Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Amerika Serikat. Dan menurut hasil penelitian, gangguan kecemasan ini adalah kondisi mental yang paling sering dilaporkan di kalangan remaja Indonesia. Nah, peneliti juga mengidentifikasi kasus depresi besar di mana ada gangguan perilaku PTSD dan juga ADHD. Dan penelitian ini menekankan kalau kesehatan mental remaja itu bukan lagi masalah kecil ya. Banyak kondisi psikologis di remaja yang sering diabaikan sebagai lemah, kesedihan, atau terlalu kecanduan gadget. Padahal kenyataannya mungkin ini mencerminkan stres emosional yang serius dan perlu banget perhatian dan juga dukungan yang tepat teman pro 2. Oh, yang paling penting banget nih, aku juga tadi sempat ngelihat ada konten yang dibilang kayak gini. Jangan sampai perjuangan kamu terus juga rasa percaya diri kamu hilang hanya gara-gara kamu ngelihat sebuah video atau kehidupan seseorang hanya dengan durasi 30 detik aja gitu. Di saat kamu ngelihat kehidupan seseorang yang diposting dengan durasi 30 detik, kemudian kamu insecure, kemudian kamu jadi apa sih, cemas ya, khawatir dengan oh dia udah kayak gini, aku kapan, atau bla bla bla gitu ya teman pro 2. No, big no banget. Itu kehidupan orang 30 detik, kamu gak tahu di luar dari 30 detik itu kayak gimana kan. Nah, sehat-sehat ya semuanya teman pro 2. Kalau butuh teman ngobrol, please diobrol. Kalau butuh teman curhat, dikeluarkanlah semua unek-unek kamu teman pro 2. Cari orang yang kamu percaya banget. Kalau emang ternyata gak ada yang kamu percaya banget, nulis-nulis ya, dear diary, gak apa-apa. Atau bahkan kalau emang udah butuh banget pertolongan, ada psikolog ataupun juga psikiater teman pro 2. Jangan biarkan diri kamu berjuang sendiri.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 RRI Palembang.

2 rahasia hati. Fun fact-nya buat kamu yang gak tahu ya, Elemen ini adalah sekumpulan pria-pria. Kalau sekarang mah udah mateng banget ya. Tapi pada saat awal mereka ngebentuk band ini, LMN ya, mereka itu adalah cover boy dari majalah Nekayas yang kemudian bikin band. Ada Didi, ada Ferdi, ya, ada almarhum Lucky juga, teman pro 2. Arya, aduh aku lupa lagi para personilnya. Adit, nah. Dan mereka pas awal-awal bikin band itu emang lagu-lagunya tuh banyak banget. Kayak menghiasi, apa sih, kayak FTV, serial televisi seperti itu sih teman pro 2. Salah satu lagu yang kembali di aransemen yang baru aja kamu dengerin, yaitu Rahasia Hati. Mau aku kasih tahu lagi gak satu rahasia? Kok banyak rahasia banget sih? Kamu kalau pengen mencoba, apa ya, melihat kepribadian seseorang, coba deh lihat dia kebiasaannya kalau weekend itu bangunnya jam berapa, hah? Apa hubungannya? Jadi gini teman pro 2, kebiasaan bangun pagi termasuk ketika akhir pekan itu bisa dikaitkan juga loh sama pola hidup yang lebih teratur ya. Bahkan ada lagi penelitian tentang morningness yang menemukan adanya hubungan antara kecenderungan bangun lebih pagi dengan sifat seperti, tunggu ntar ini agak-agak rabun matanya. Jadi dengan sifat seperti conscientiousness. Nah ya benar. Nah susah banget ya istilahnya ya. Nah udah kita mundur lagi. Jadi ini adalah sebuah kecenderungan untuk disiplin, terorganisir, dan bertanggung jawab. Nah, sifat-sifat ini itu menjadi bagian dari kemampuan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan gitu. Jadi kayak simpelnya adalah orang yang bangun pagi ketika akhir pekan, mereka tuh cenderung punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ya, seperti ayam jago. Kukuruyuk, bangunnya pagi banget kan? Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Tapi sebenarnya penelitian yang ada juga belum cukup buat menyimpulkan bahwa bangun pagi saat akhir pekan itu secara langsung akan bikin seseorang punya kemampuan kepemimpinan yang lebih tinggi ya. Karena kan harus ada juga nih faktor kepribadiannya, pengalamannya, dan kesempatan untuk memimpin itu juga punya peran sih dalam perkembangan kemampuan ini ya teman pro 2. Tapi jujur sih sebenarnya ketika jam biologis tubuh kamu itu udah terbiasa buat bangun pagi, kamu bakalan bangun pagi terus sih walaupun akhir pekan ya. Yakin kamu bangunnya pagi, aku juga mungkin bangunnya pagi. Iya kita bangun pagi, tapi apa yang kita lakukan setelahnya itu mungkin kadang berbeda di hari-hari biasa ketika weekday sama weekend. Jadi kalau di hari-hari biasa bangun pagi langsung bangun gerak dengan segala rutinitasnya. Nah bedanya kalau akhir pekan itu bangun pagi tapi kita lanjut tidur lagi gitu ya. Pokoknya aktivitasnya yang membedakan sih sebenarnya apa yang kamu melakukan setelah itu teman pro 2. Aku yakin sih banyak di antara teman pro 2 yang pasti banget kalau akhir pekan itu selalu bangunnya di pagi hari.

siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Marian Jule dengan So In Love. Sebelum mengumbar-ngumbar kata cinta kepada orang lain, mendingan coba deh berusaha mencintai diri sendiri, teman Pro 2. Kalau udah berhasil mencintai diri sendiri, bahkan kayak bucin sama diri sendiri. bucin banget sama diri sendiri ya. Baru deh kamu bakal bisa tuh, teman Pro 2, untuk membagi cinta dengan yang lain. Gitu, kamu gak bakalan mudah untuk patah. Katanya sih gitu ya, katanya. Kalau yang berikut ini bukan katanya, teman Pro 2. Kamu pasti pernah lah ya ngalamin yang namanya badai. Bahkan sampai ada film Badai Pasti Berlalu. Ada lagu Badai Pasti Berlalu. Dan setelah badai itu berlalu, kamu tidak akan ingat bagaimana cara kamu melewatinya, bagaimana cara kamu bertahan.

bertahan melewati badai itu. Kamu bahkan gak bisa sepenuhnya yakin bahwa badai itu sudah benar-benar berlalu. Tapi yang jelas ketika kamu selamat dari badai, kamu bukan lagi orang yang sama. Karena apa teman pro 2? Itulah tujuan badai. Kayak kita tuh di-reset kembali gitu ya. Di-reset ulang. Dimulai dari nol ya. Kita dibentuk ulang gara-gara badai itu tadi. Kamu yang paling tahu deh badai apa. Tapi yang jelas bukan badai Krispatih ya. Dan saat ini udah di pukul 22 lewat 49 menit. Wow. Jadi saatnya buat Salvian pamit dulu ya. Malam hari ini teman pro 2. Setelah ini bakal ada lagu-lagu asik nemenin malam minggunya kamu. Karena saatnya buat aku pamit undur diri dulu ya. Besok kita bakal balik lagi buat teman-teman pro 2. Masih di frekuensi yang sama pastinya. Di aplikasi RRI Digital dan juga melalui website rri.co.id. Jaga kesehatan teman pro 2. Usahakan untuk selalu bahagia ya. Biar penyakitnya pada pergi jauh-jauh. Katanya sumbernya adalah harus bahagia dulu. Ya udah. Biar makin bahagia nih bakal ditemenin sama lagu-lagu yang bisa mengisi suasana hati kamu di malam hari ini. Pikirkan hal yang bahagia-bahagia. Mimpi-mimpi kamu teman pro 2 yang semoga sih segera bakal jadi kenyataan. Dan akhirnya selamat pamit dari kawasan jalan raya nomor 2 kilometer 4 Palembang. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Продолжение

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Produk.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Coba

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Saat ini berada, inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Yang kedua, salawat berbingkiskan salam tidak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan yang ketiga, pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Menghadapi Ujian Dalam Hidup. Sahabat rahimakumullah, sesungguhnya seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia yang hidup pasti memiliki yang namanya ujian, baik itu dari kalangan kaya ataupun miskin, tua maupun muda. Semuanya pasti punya ujian hidupnya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah semata. Ujian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ujian sebagai teguran. Ketika orang sudah baik amalnya, tapi Allah uji sebagai bukti seberapa kuat iman itu sendiri. Ujian seperti ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Mulk, ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Shadaqallahul azim. Yang kedua, ujian sebagai teguran, yaitu ahli maksiat yang lalai kepada Allah, kemudian Allah uji yang tujuannya sebagai peringatan agar orang tersebut kembali ke jalan Allah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar bin Khattab, pernah berkata, aku tidak pernah peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara kedua itu yang lebih baik bagiku. Yang mana di sini mengandung arti bahwasannya hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya melebihi hambanya sendiri. Walaupun terkadang yang kita rasa itu baik untuk kita, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, yang kita pikir sesuatu itu buruk untuk kita, malah justru itulah yang terbaik untuk kita. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya, jadi tidak mungkin Allah ingin memberikan yang buruk kepada hamba-hambanya. Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua berjuang dengan perjuangannya masing-masing, tapi jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Karena sejatinya Allah menguji dari setiap kita dengan kadar masing-masing. Tapi ingat, Allah tidak akan membebani seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Quran potongan surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Lalu bagaimanakah sikap kita yang harus kita ambil ketika mendapat ujian? Kuncinya satu, yaitu sabar. Li'annahu innallaha ma'as-sabirin. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena imbalan daripada kesabaran itu luar biasa sekali, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, adik-adik sekalian. Selama kita bersabar, kita tidak akan rugi. Tetaplah menabur kebaikan kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah menyerah, karena Allah telah janjikan dua kali di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, artinya
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Shadaqallahul Azim. Untuk menambah motivasi agar kita semua dapat bersabar dan tetap semangat menghadapi ujian, perlu kita ketahui bahwasannya manusia itu pada saat dalam kandungan sekisar 4 bulan ditanya sebanyak 77 kali oleh malaikat tentang kesanggupan manusia untuk dilahirkan di dunia. Kemudian Allah menggambarkan kehidupan yang akan terjadi pada manusia sebelum dilahirkan di dunia. Allah memberikan tawaran, apakah kita sanggup hidup di dunia dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya? Dan saat ini semua manusia yang lahir di dunia itu adalah orang-orang yang telah menyetujui janji tersebut dan telah menyanggupi kehidupan yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Kemudian, coba kita pikir, jika isi dari kehidupan kita yang Allah perlihatkan pada saat itu hanya kesengsaraan serta kepahitan, lantas kenapa bisa kita menyanggupi untuk dilahirkan di dunia ini? Pasti akan ada sesuatu yang indah dan bahagia ketika saatnya telah tiba selama kita taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ingat bahwa yang terbaik itu diberikan pada waktu yang tepat, bukan dalam waktu yang cepat. Jadi pada intinya, ketika Allah memberi ujian, tanamkan dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan hadiah setelah kita mampu melewati ujian itu. Ibarat kita ikut ujian atau ulangan di sekolah, ketika kita melalui ujian itu dengan baik, maka kita mendapat nilai yang tinggi dan dapat hadiah dari guru. Seperti itulah hakikat ujian dalam hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

08116 1016 916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

Salam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, calon bayar Spanyol Manuel Oros menunjukkan minat terhadap briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk kebutuhan restoran profesional. Ia memperhatikan nilai kalori, fixed carbon, dan juga ukuran produk, di mana atas perdagangan RI Madrid menyiapkan tindak lanjut untuk melalui komunikasi bisnis dan pendampingan. Selain brisket, recycling fiber menjajaki limbah jaring ikan nylon 6, sedangkan Desaralos GFJ tertarik pada produk buah dan juga sayur olahan. Business matching pada Juli sampai September 2026 mencatat potensi transaksi 2,31 juta US dollar atau sekitar 41,30 miliar rupiah.

Informasi selanjutnya, Tomang Pro 2 Kementerian Perindustrian mendorong inovasi dan teknologi untuk mengembangkan batik dalam desain produksi dan juga pemasarannya. Pengembangan tersebut diarahkan agar tradisi keberlanjutan dan kebutuhan pasar tetap terjaga. Jumlah industri batik mencapai sekitar 5.946 unit dengan tenaga kerja sekitar 47.000 orang. Ekspor batik juga meningkat 32,5% menjadikan 2,14 juta US dollar pada tahun 2025. Teknologi digital juga dimanfaatkan untuk eksplorasi motif, desain, pemasaran, dan juga perluasan pasar.

Informasi terakhir, 52 persatuan asosiasi sepak bola Arab atau UAFA yang menaungi 22 asosiasi sepak bola negara Arab menyatakan dukungan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. UAFA menilai Infantino berperan menyatukan komunitas sepak bola dunia selama satu dekade terakhir. Infantino juga terpilih sebagai Presiden FIFA pada tahun 2016 dan kembali terpilih pada tahun 2019 serta 2023. Pada masa kepemimpinannya, FIFA memperluas sejumlah kompetisi internasional termasuk Piala Dunia 2026 yang diikuti oleh 48 negara. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu The Weeknd dari Bibi, teman Pro 2. Yang kalau Bibi kayaknya The Weeknd-nya diteleponin cuma untuk seneng-seneng doang ya. Kalau kamu semoga gak cuma diteleponin untuk seneng-seneng doang, teman Pro 2. Hari ini pastinya juga di hari Minggu kamu bakalan ditemenin sama Naura. Sampai jam 10 nanti kita bakalan seru-seruan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya aku udah nyiapin lagu-lagu yang seru banget untuk temenin pagi kamu, teman Pro 2. Kalau kamu pengen nambahin list lagu-lagu aku, boleh banget langsung aja hit our WhatsApp di 0816 110916, atau juga kamu bisa mampir aja ke aplikasi kita di RRI Digital juga tuh, teman Pro 2. Komen aja di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hi, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Semester 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kayaknya kalau kamu pengen baca itu bukan jadi aktivitas yang boring lagi, teman Pro 2. Sekarang udah ada yang namanya Passport Library. Jadi Passport Library ini juga salah satu program terbaru dari Palembang Library Passport yang menggabungkan literasi dengan aktivitas eksplorasi. Keren banget teman Pro 2 ya. Jadi program ini memang diinisiasi oleh Long Live Literacy Foundation bersama BEM FISIP Universitas Sriwijaya, di mana peluncuran berlangsung pada 26 September 2026 di OP Mall Jakabaring Palembang. Jadi Palembang Library Passport ini merupakan inovasi literasi yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman membaca dan juga mengunjungi perpustakaan dengan cara yang lebih interaktif dan eksploratif. Jadi dengan Passport ini, teman-teman yang suka banget baca ini bisa diajak untuk mengunjungi 10 destinasi literasi yang ada di Palembang. Terus juga bisa mengenal karakteristik setiap destinasi serta mengumpulkan stem sebagai bagian dari perjalanan literasi juga. Jadi setiap destinasi yang tercantum dalam Palembang Literasi Passport itu dilengkapi dengan informasi mengenai lokasi, sejarah, keunikan serta informasi pendukung lainnya. Selain itu, nanti kalau kamu juga punya Library Passport ini teman pengguna, pengguna juga dapat mencatat pengalaman kunjungan dan perjalanan membaca mereka melalui Passport tersebut. Seru banget ya teman Pro 2. Pantesan kemarin waktu aku lagi ke Gramedia, pas banget ada orang kayak ngasih buku-buku Passport kayak gitu. Aku kayak, apaan itu ya? Ternyata ini dia ya, Library Passport. Aku baru tahu banget teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen, mungkin kamu bisa hit Long Live Literacy Foundation ya teman Pro 2 untuk tanya-tanya apakah masih ada bukunya atau enggak gitu ya. Karena memang ini menjadi salah satu cara untuk kamu bisa senang membaca juga. Karena dari Palembang Library Passport sendiri, dari klub mereka, ini mereka mengharapkan ini bisa dapat meningkatkan dan memperluas akses dan pengalaman literasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda di kota Palembang. Seru banget teman Pro 2 ya. Sekarang jadi baca buku gak perlu kaku-kaku lagi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Spada, selamat pagi teman Pro2. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Masih di semester 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang pagi hari ini udah mau keluar rumah, mau cari sarapan tuh rencananya, tahu-tahu pas keluar rumah, waduh asapnya. Sampai memblurkan pandangan ya teman Pro 2, memang benar banget. Kota kita blur, asik. Aduh makin blur aja teman Pro 2. Tapi memang kabut asap ini nih gak cuma mempengaruhi tenggorokan kita aja teman Pro 2, tapi juga ternyata bisa mempengaruhi kesehatan mata kita juga. Jadi kalau kata dokter dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Dr. Zahratul, dia bilang partikel yang terkandung dalam asap ini memang dapat menempel pada permukaan mata dan memicu iritasi mata kering, merah, perih hingga berair. Jadi dia menjelaskan kalau kondisi tersebut juga dapat diperparah oleh suhu udara yang panas karena mempercepat penguapan air mata. Wow, baru tahu ya ternyata air mata tuh bisa menguap sendiri gitu teman Pro 2. Dan karena penguapan itu mata tuh jadi kering dan terasa mengganjal, merah dan menimbulkan rasa yang tidak nyaman saat melihat. Jadi menurut Dokter Zahratul sendiri, keluhan akibat kabut asap dapat membaik ketika seseorang berada di ruangan dengan suhu udara yang lebih bersih teman Pro 2. Namun kalau matanya kamu tetap merah, berair atau disertai kotoran mata meski sudah menjauhi dari paparan asap, kondisi tersebut tentu aja perlu kamu periksa lebih lanjut ya. Mungkin ada gangguan di mata kamu gitu. Jadi untuk kamu semua, dari Dokter Zahratul sendiri dia menghimbau untuk masyarakat yang memang punya aktivitas di luar ruangan untuk menggunakan kacamata pelindung agar dapat mengurangi paparan langsung partikel asap dan debu ke permukaan mata teman Pro 2. Dan satu lagi yang paling penting juga nih untuk kamu yang hobi banget ngucek-ngucek mata, no teman Pro 2 ya, walaupun perih gatel tuh jangan dikucek matanya, karena kata Dokter Zahratul kebiasaan tersebut dapat menyebabkan gesekan pada permukaan mata dan makin memperburuk kondisi iritasi, terutama jika tangan dalam kondisi yang kotor ya. Jadi kalau kamu lagi sakit mata parah banget, jangan lupa ke dokter mata teman Pro 2, jangan ditunda-tunda ya. Dan untuk kamu juga yang mungkin penasaran sama artikel selengkapnya tentang bagaimana kondisi kabut asap saat ini juga mempengaruhi kesehatan mata teman Pro 2, kamu bisa banget langsung aja baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.